0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
1: Makci, makci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... Nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Petani wilayah Jala berganding bahu dengan sektor swasta jemput pekebun durian di kawasan Sempadan Selatan serta forum persediaan menghasilkan durian berkualiti secara mampan menyambut musim pengeluaran tahun 2570. Jabatan Pengembangan Pertanian bersama Pejabat Pertanian Wilayah Jala dan Betukan Kasik telah menganjurkan forum persediaan bertajuk Durian Jala menuju musim pengeluaran tahun 2570 di Bilik Kang Sedan Hotel Jala Grand Palace. Forum ini bertujuan meningkatkan kualiti hasil durian serta menggalakkan pengurusan kebun durian secara mampan. Seramai lebih 125 orang petani penanam durian dari wilayah Jala, wilayah Nak Ratiwat, wilayah Pak Tani dan lagi Songkhla telah menunjukkan minat dan menyertai program tersebut.

Kita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jalak, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu bapa adik-adik sedang pendengar, sedang penonton yang dihormati sekalian. Maka hari ini hari Senin, tepat 14 kan Yayun 2569. Sekarang ni bulan Rabiul Akhir lah. Termasuk bulan Rabiul Akhir. Pada hari ini ruang Rusia Kesihatan apa khabar ibu bapa adik-adik? Maka ruang Rusia Kesihatan masa minggu, dua minggu lepas mari tak ada panggil, tak ada wak ruangnya deh, tak ada wak ruangnya kerana Dekfa moh pita jalah, wakil dari pemerintah jalah ada uzur sikit. Ada uzur sikit tadi kita mai tanya khabar lah, kata right mana dua minggu tak ada bunyi suara ni, tak bunyi lagu saja. Lepas tu hari ni apa khabarnya ibu bapa dek kakak? Lepas tu sekarang learning masa pukul 9.15 minit udara marah itu hujan lebat. Belah lepas. Lepas tu kita kena ingat sikit lah, apabila ada hujan ya ada air ladung. Apabila ada air ladung ya nak mari nyakit, itulah nyakit nyamuk. Lepas tu kita mari dengar pengalaman daripada adik Fah kita. Moga seminggu dua minggu ke ni dah ada uzur sikit dah. Lepas tu hari ni apa khabar adik Fah hari ni?
1: Khabar baik dah hari ni. Sekarang boleh dah.
0: Ya, hari ni khabar baik dah. Lepas tu, ruang minggu gaik tu gimana eh?
1: Ruang minggu hok gaik tu boleh masuk mau pita.
0: Uzur dah.
1: Uzurnya.
0: Ya, lepas tu mau pita tu kita mau dengar pengalaman sikit dah. Mau pita jadi gapo tu eh?
1: Dah jadi tu. The learning dengar dia mau duk gapo orang panggil tu memang dah duk deme-deme, deme COVID, deme kai wat jai, deme po dah. Bodi faham lagi boleh kai let off.
0: Boleh kejak kai let off dah. Kita duk sebar dalam ruangnya atau kai let off lah tu lah ni dah. Hari ni kita ada pengalaman pasup kantrong lah.
1: Boleh
0: kejak diri. Lah mana tu deme nyamuk kai let off ni.
1: Kita mendengar dah kata deme nyamuk ni yo mari mano dah. Yo jaket ni memang dah. Yo bukit tu nak ya atau deme nyamuk ni orang nak jadi kalau kira-kira mari dah dengar. Orang panggil tu sebab nak jadi betul dah. Yo bukit yo kalau jaket ni yo bukit mudah sepengah deme biasa. Pengah deme biasa pengah kita jadi apa? Deme semua, deme kaiwat, gapo bag ni dah. Kailet, kaiwat, yai, COVID, gapo bag ni. Yo orang panggil tu pergi yo jaket tu memang dah. Yo jaket sepengah kita wasing ataupun kita duduk dekat dengan demo hok demi kau make ai hok demo bekas demo itu dah kan demo demi kita make tak ada chon klang apa ning dalam keluarga mudah jaket. Tapi apabila gapo jadi apa orang panggil tu demi nyamuk ni yo kena betul le boleh
0: sebab kita tu ha jepuk kita betul-betul dah
1: betul-betul sebab tu nyamuk seekor hok ketik sepengah ketik orang hok jadi kailet ok dah ni dah ada cer kailet ok nak gi ketik sore gi kekam umuh tu waso tu betul le kuang betul le yo tu payah dah.
0: Ya, nyamuk ni kalau kita kira kawasan rumah kita ni nyamuk ni kalau nak bila ekor ni yo banyak.
1: Yo banyak. Batu,
0: nyamuk hok gi ketik orang menyakit tu misal dalam 1000 ekor tu hok gi ketik orang nyakuk hok gi ketik orang hok menyakit kalat ok tu kita boh lah dalam 2-3 ekor lah. Dah tu dalam 1000 ekor ni 2-3 ekor ni hok gi ketik orang hok menyakit ni. Mari ketik kita pula.
1: We not weird tu. Betul-betul lah kata kita nak kena jadi.
0: Dalam 1000 ekor tu hak tular tu. Hak 3 ekor tular tu. Mari ketik kita tu. Mari nyakit demi nyamuk.
1: Pas bangkun tu duduk behet tu. Takut weh nyamuk lo ni. Bek ni nyamuk banyak. Bek ni. Yo bukan nyamuk semua. Pemain mak ayah ni dah. Yo kaya 3 ekor tu. Yo, sebab tu.
0: Hak pergi ketik demo.
1: Ketik demo. Yo bukan tu nyamuk semua tu. Ada cerah dah.
0: Hak 3 ekor. Hak pergi ketik. Hak demi nyamuk dah. Tu,
1: pulak ambil. Yo orang kata. Yo pen pahak nak peruk. Mudah-mudah. Yo pergi ketik orang yang jadi dulu. Bawa main ketik kita. Kita pun nak jadi. Bukan tu nyamuk tu. Semua nyamuk
0: ada nyakit bukan lah
1: deh. Nyakit bukan.
0: Yo nyamuk semua tu ya tak ada nyakit demi nyamuk dari diri yo. Lepas tu mereka yo gimik kume dalam orang hok jadi demi nyakit nyamuk dah. Sekor tu lah. Dalam 1000 ekor pun sekor tu kalau yo gi ketik orang hok jadi demi nyamuk sekor tu tu beci puak ketik
1: kita.
0: Walaupun kita nak godai apa yalah mana apa, kumeh tu telah masuk oleh badan kita. Itulah mangi demi nyamuk deh.
1: Demi nyamuk.
0: Patu? Mengannya rasalah nolah lah.
1: Deh. Boleh kita kena kali kita nak fati deh kata kita ni demi nyamuk kedok deh. Mula-mula tu ke hai kita ingat tu dok dia-dia kita kita demi sakit dalam rupoh bet deh.
0: Lengoh deh.
1: Lengoh ha, lengoh wasa lengoh bet ning. Patu orang kata yo bangkun tu ada bet sepengat sakit lengoh deh. Bangkun tu tak lengoh buat ada.
0: Ha.
1: Ke macam wa tu akan ada dalam orang-orang royak ni apa ni atau ya ada lengoh dah hari falu mula-mula mari lengoh. Melengoh tu wasa sepengai kita wasa sejuk panas pun nak demi
0: bet. Ha,
1: mula-mula jadi. Padok pe hayat kita ni orang panggil to takut dengan sebab to
0: kita kami, kuat badan dia.
1: Ha, kita kuat badan belak koh cuang tu tu duk-duk orang panggil to duk orang melangkah
0: sikit.
1: Kita duk pe to bangti boklam nak accept dia nak ada demi mak
0: boleh ada kita kuat lajak kerana dah tengok ibadah kita tak tahan tu jadi wasa boleh ada tak nak demi deh.
1: Ah itu tak demi berdengar orang panggil kita lengoh-lengoh ben ni dah. Ah. Patuh lepas dah tu bos apa balik malam tu wasa sakit palo mak dah.
0: Nah, mari lah deh. Mari eh lah laki.
1: Eh, no sakit palo. Biasa kalau kelam ni accept kalau demi pun kita tak ada sakit palo. Pas sakit palo ni kita sepoga takut kena hujan kat sikit belak cuang ni ada masa hujan nak masuk
0: mikir selapih gitu melom-lom lengah badan eh boleh ada kita gitu duit peluh kan dia
1: patut
0: status sakit kepala pula
1: sakit kepala
0: eh boleh ada hujan
1: ha ada kena hujan kan takut nak lemas semua dan kau le make hubak seng sungguh-sungguh tu kalau beb kita dah tahu dah kalau orang hok dak tahu bangkon kan kalau sepeng kalau make hubak dah kita sana kita dak necai atau kita de mega apa yang gaduh makan hubak hok bek hok di faken ko kukin panggil tu hubak med ya ke puat ti man panggil hok NSAID takun NSAID kalau dia makna ke nama ibuprofen yo med si chompu
0: payalah yo lah mano hok tu
1: yo hok tu ko ke yo pen i rup bek ning eh yo antarai kalau kita ya di kailet ok yo jet tam hai chuang kita ya di kailet ok yo ke kalau fok takun NSAID ya ke puat takun NSAID ning kau ham leh sabek to kalau kita dak necai atau kita dak cerak atau kita jadi demi gapo mula-mula ni dia kita nak orang panggil tu make hubak lut kai deh yang yang gaduh make fok pengah fok ya mbak ya jangan ya kai kam
0: เนื้อ ที่ lain pada para deh
1: lain pada para ha
0: kau dulu deh
1: kau dulu คือให้กินแค่ para ก่อน sebab para ก็พอ เพียง พอ dah deh
0: pada dah
1: ha pada dah kalau orang hok omo bukan omo berat deh berat paman ไม่ถึง50 tu make sute แต่ถ้าเกินกว่านั้นอาจจะกินเม็ดครึ่งหรือถ้าสมมุติว่าหกน้ำหนักเยอะๆหกบ่มดูเอสโซวีต้องนำมาเกลือเตะครั้งละ2เม็ดแบบตุ้ค่อยกินครั้งละ2เม็ดปกติแต่พี่น้อยอยากให้ดิฟันนี่คือกิซาร์หรอตรงที่ว่ามาเกลือบะตุ้สูเตะ
0: มาเกลือบะหอกไลน์ประเดี๋ยวพารา
1: หอกไลน์เดี๋ยวพาราเป็นยาแก้ปวดกิตาร์เพลงตะกี้ตาสักกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อแ
0: ก่ก็บลงเดี๋ยวตุ้กิตาร์กวาดบาดเด
1: กวาดกีบานกวาดบาดเดทีนี้แต่พี่มูโจตัววัสดุวัสดุรู้สึกวัสดุสเกตตเอ๊ะแกกิตาร์ตัดดอกยาดีเดเมเบียโซตากุยาดิไข้เลือดออกสบะว่าสุพงาตากุยาดิไข้เลือดออกนี่ในงานสบะต่ออะไรเป็นไงป๊อดิฟ้าตัดดอกกระตักหิดงตัดดอกพงาดอกหิดงก็อัดดอกแบบบาโตสาเกตก็อัดดอกพงแบบอัดดอกยิ่งก็เป็นแบบนี้ดอกยาตัดดอกอะไรเป็นไงต่อไม่มีโรคทางระบบทางเดินหายใจล่าส่งเบียโซเด็กกิตยาดิโรคสุพงาพวกเดเมกับพอแบบนี้แหละค่ะคือตอนนั้นที่ไข้หวัดกับพอยังออกมาเยอะโดเกี่ยวกับอะไรไงต่อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกี่ต
0: ่อ
1: กระตักหิดงกับพอยังออกมาเยอะเลย
0: เนื้อตาสดา
1: เนื้อตาสดาว่าสดาสิฮะว่าสดาหิดงกาตาตะโกอันเดียวละก็แต่พี่หอนี่โดยกแค่ปานนะสักเก็บปานโลปัตุสักเก็บได้เลยอะไรไงต่อลึงงอได้ลึงงอซึ่งเขาบางคนนั้นเขาเดมอตโต้เขาเชื่อบางคนตัวอะไรไงต่อบวชเดี๋ยวพอได้รอบกระบอกตาก็บอกตานี่สมองดีมาตัวกิ
0: โก้ก็ว่าเซมาตัวนี่เด้อ
1: ใช่
0: มา
1: เยอะเนาะบางเงี้ยตัวบางคนตัวสักเกตซีตู้สักเกตมาตัวตู้ตอนแรกดูไปเห็นตัวเอกยาดีไมเกรนแต่พี่ตัวเอกยาดีไมเกรนแบบเนี้ยคือกิโก้พวกดูสักเกตยาดีตัวบนหลังจากนั้นตัวมาเกหุบะป้าโอเคตัวเนาะยาตัวกาลูบางเงี้ยไข้เลือดออกเนี่ยอาการเยอะเนาะบางเงี้ยตัวไข้สูงลอยเขาบอกมันตัวไข้สูงลอยคือโอเคบางเงี้ยช่วงระยะแรกตัวระยะแรกด้วยก็คือยูนอดเมติงีเบียโซ
0: ปานา
1: ปานา kebiasa dia kita pakai ubat kita sakit tu. Rangkai kali kita demi biasa dah. Kita pakai ubat dia, dia pakai ubat dia, dia peluh nak hengok.

0: Raksa cepat.
1: Oh, hingga selalu.
0: Tak ada. Tak ada.
1: Dia kena duk.
0: Bekap pekong dia. Bekap pekong akan ke tong. Dia jami puan. Dia nak hingga diri. Tam orang panggil tu tam kuam keng reng orang kaya kita
1: lah. Kita duk apa belum panah ni kita kau dah sapu, kau dah makan ubat tu.
0: Makan ubat parah tu.
1: Pak Jess kali, Pak Jess kali tu. Apa bila badai kita ya gagah tu. Dia gila dengan nyakit diri tu. Dia nak hingga diri dah. Waktu tak ada lah ubat biasa yang makan. Hingga lalu tak ada.
0: Untuk tu. Ya, kau panggil tu. Ke kai leut o tak ada.
1: Tak ada.
0: Dia mi ke ya para. Sabi ato dia kalau kita tak cerak dia kita jadi dak cukup 3 hari lagi pa bang tinggi mah pita dia dak ikut 3 hari bang mah yang tak ambil darah lagi nah. Yang dak cukup 3 hari lu. Ke bangkon dak peher dah begitu ya to bang motor ruah bagi tegir ruah lagi bangkon gi me gi lalu dah. Bang mah tak ambil darah lagi sebab to hak ambil darah ni cuang nan bang ti cheu man yang mai keun lagi. Kita ambil pun tak temu sakit saja. Sapa 3 hari dah dia dak hengo lagi dah make ubat dah dak hengo gi ke gimo pita bomo ko cak mula-mula mo nak swab tengok dah swab supaya kita di covid dulu
1: lah swab tu cacah hidung dah
0: cacah hidung we kita nak auto kita jadi demi biasa demi bad ni ko demi demi go lain lang cak nan ko cak ha to pin kailet o pin arai kalau tak ada ho bad ni jadi to akan yo tu tak ada pengam o panggil to napok sepengah tak teruk dah tapi nak ya atau apa gitu
1: tapi rasa gue demam ni habis cekak dah
0: dengan tubuh panah dengan sakit palo on pria pas selagi ke apa gitu lechong wi lechong rek hok yo tu kita jadi tak lalu ke nasi
1: tak lalu
0: tak lalu sungguh bukan tu ke bukan tu tak lalu biasa tu
1: tak lalu sungguh
0: jadi tak lalu sungguh jon for yo menyo petanyo bang kun buke ke skoda tak lalu make dah pe make mutoh tu be ah orang itu kelun sai ajian jadi to ton ti yu mah pita be mak dai ke bomo ko hai orang itu we make belum nak ke nasi ah bomo cah hai ya ke kelun sai kon sebab ya laku kita tak make power pun kita tak make kita tak agak akan tak ada orang dai dikun
1: daripada kita tak agak yo nak benda hak le tubuh kita yang nak gi lawan dengan nyakit tak boleh.
0: Neh,
1: pasti ya we ubat tahan mutah belum nak makan deh. Kita makan ubat tahan mutah untuk we kita boleh makan.
0: Yo. Patu hak ni ke chuang raya rek. Raya rek dia motor ke chuang raya raya rek ni kalau raya panah ni, tubuh panah ni dak antarai. Seng raya rek ni ya yu paman, ya dok dia orang dah bangkon tu song ting. Yo 2 hari sampai 7 hari. Lerek gi. Langcak nang kai ya celong, bangkon tak apa 7 hari li tapi no ya tot su terik nah. Paman cit wa khoh khoh di fan 6 wan. Kai dok naik, dok naik.
1: Raya rek.
0: Ha, kai 6 wan. Seng bomon bo kai long alah bomon dok takut, bomon dah ngok kau ning. Kita dok pihak to bang ti ko kai tu gong dah lah. เป็นโอเคละแห้งงอละกี่ตอนแต่ช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตเป็นช่วงวิกฤต
1: การอปอต
0: การุโยก็เป็นไงตอช่วงนี้ช่วงที่เป็นไงตอการุดาก็เนาะตูเบะปงหอได้มันตอไข้เลือดออก
1: ช่วงนี้เนี่ย
0: ช่วงนี้ช่วงที่ไข้ลง
1: ช่วงมาสกิตาดุดูไม่กลัวปานะฮะต
0: ัวตาปอเก
1: ้ตาดูเบะดาก
0: ็ตาตาดูปอเก้ยช่วงไข้ลงนี่บ่หมดแต่เงาะแต่ปีเนาะอยากตอบุกแค่บุกแค่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ส่วนน้อย
1: แกบานเยอะเด
0: ้อเนี่ยช่วงดารานตูหอตอเวโซหอตอเวโซมาติบอทฤษฎี
1: ฮะไข้เลือดออก
0: ไข้เลือดออกตัวดึงเขาเยอะดุแลกันเยอะดุแลเอาไปเงี้ยต่อค่ะตัวเยอะเขายามาตีบาเกาะ
1: ได้
0: เยอะขนาดขากากีกับบอของเยอะตัวเยอะเป็นช่วงไข้เลือดก่อซึ่งเอาไปเงี้ยกับบอหน่อยอ่ะต่อช่วงนั้นตัวคิดว่าสุดเมื่อไงเยอะแห่งงอคิดว่าเลยบางงงสมมุติเด้อตามกินหน่อยอ่ะต่อช่วงตัวการุโอเคเขาหน่อยยาดีเอาไปเงี้ยต่อpecah tu bek darah tu bek darah tu bek po dan dale ni tu bek darah lid dale
1: kakak dale ni nah
0: kakak dale kita macam mi leut ออก apa ni ช่วง ni bomo ko le bo หลัง จาก ที่ apa panggil to kai long tu bomo จะ ดู สัก พัก นึง อ่ะ ตะกี้ to okay ก็ คือ ช่วง ระยะ นั้น ตัว ดู bek darah hok to bomo nak tengok tu
1: acak sikit lah
0: sebab bomo จะ ดู gate leut kita hok nak ham hai leut kita mudah keng tua ke apa bek ni lot long mai gate leut kita tu mai hai tam กว่า pokati man yu 100,000 กว่า deh มึงอยู่ให้ได้ฟ้าตรงที่ว่าเยอะตัดลงไปต่ำกว่าแสนแกบางคนเหลือ 50,000-70,000 มันควรจะเยอะกว่านั้น Mengen kan kan tu kong leut ye ye tak ada boleh tak ada merai leut bila ye tubik pup ya dia orang panggil tu sebab kita kena pisai mak dah. Biasa tu ye nak lagu nak kering diri dengan kita ada ket leut pokati. Tapi pakai pen kai leut ok ni ko ku.
1: Darah nak eri cai.
0: Sebab ket leut rom tam. Ai tu ti jat tam hai orang panggil tu nak wak wi orang panggil tu darah kita tu

0: Keng napa
1: nak
0: ya benar.
1: Biar biar kita kena pisah kena gapo tu mula-mula darah tubik dah.
0: Ya.
1: Lepas tu apabila darah tubik masa setar tu dalam setar lah darah tubik lepas tu dia nak kering diri.
0: Ha nak kering.
1: Dia nak kering dia nak berhenti darah. Dia nak apabila dia kering dia pergi katuk lubang hak kita sakit tu dah. Ha ni apa panggil tak kaget lihat kalau kalau dia nerd banyak dia nak katuk.
0: Ha
1: kalau misalnya dia cair tu dia nak tubik.
0: Dia nak tubik betul lah. Ha, Pak Mani lah. Ya, Pak Mani. Pak, selagi nan bomo ke cuang-cuang tu raya hak tu kita tak ada tu tu. Ke bomo yang cedu pup. Yang apa kita kailong pup dah. Yang nak tanya kita tu. Ada beg sepengah kecing tubik darah ke dok beg ni dah. Ha, kita ada mutah tubik darah apa. Ataupun ada tubik darah mana kena royak dia. Yang beg yang tak boleh tusuk lah. Pak, selagi ya cak ham ni ke di biar kita nak berhigi nak apa tu. Bomo nak tanya sama tu kita tubik darah ke dok.
1: Ya.
0: Sebab cuang tu tu ke berhigi tubik darah. So pokati kan ti nak tubik darah kita berhigi sikit-sikit kita bukan guru
1: juga. Ya kena kasar dia. Sangat.
0: Ya kena kasar
1: bau nak tubik darah dia.
0: Biasa hok ni ke ke kita beringat dah sebab bomo tu pen pai dai yo hai ke buan pak cece. Yo wi nam ya buan pak wi kita buan pak saja sebab tu kalau bet sepengah kalau duk berhigi takut tubik darah banyak paling kalau retino deh kalau cuang mari apa ngeto mari he deh
1: mai uzo dah
0: mai uzo ha kacau mai uzo kan kita kena royak dia lalu dah
1: lah mano
0: ha, sebab tu kalau mai uzo marai tip jadi belepas dah tu tu kalau nak dekat nak mai uzo ke apa bawa macam hai leun kin ya leun macam de nang ja oi panggil ke apa dia yo uzo pup darah tubik tak sejak.
1: Oh.
0: ความ bahaya ของ เนี่ย คือ ความ อันตราย ละ bahaya yo ฮะ nyakit ni.
1: Ya.
0: Jadi panggil sabit tu dia mendak ngai kai leut ออก dah. Macam sia chiwit jak leut ออก kena chok jak leut ที่ มัน ออก มา tapi ส่วน ใหญ่ คน บ้าน เรา tu jadi tak dia nak teruk dengan low learning dah kita panggil tobo kita jadi dah tu sabit tu dia jadi lebih dah 3 hari kalau nampak tak sembuh lagi ham we mai mah pital lah. Tak so takut ha yang di kuat bab jadi teruk kuat dem eh.
1: Ya boleh ada gini dah kau masa kita rumah teruk tu apabila kita rumah teruk tu badan kita ya panah.
0: Ya.
1: Masa badan kita ya panah ni panggil sepengah darah ni lah badan ni kuduk musing jadi sepengah inyi ni hijau berat deh. Musing tak ada berhenti. Misalnya banyak hari sikit 5 hari inyi kuduk hijau berat. Lepas tu apabila inyi berhenti tu ya nak buat ya nak mari timur lah rusak mana sepengah ya hijau berat banyak hari lah. Ya panah larah darah kuduk berlari. Lari kalau biasa kita lah kalau berlari tamanda ya. Pada hari rumah ni darah berlari kuat. Lepas tu apabila dia berhenti tu cuan tu dia nak tubik lah kata dalam masa dia duk lari banyak hari tu kuat tu masa kita duk gun badai duk guna dia kuat tu dia nak tubik lah sini weh rusak weh sini weh rusak dia nak mari contoh dah darah nak tubik contoh lah mula berhigi nak tubik darah lalu dah dah ni bagi nyakit demi nyamuk. Masa thai atau kai leut ok.
0: Kai leut ok.
1: Lepas tu lepas ada tu bomo mek darah kita tu pegoyak pengalang meski atau mek darah kita nyok mana.
0: Oh kalau yo panggil tu yo duk di panggil tu bomo tengok di akan kita dah. Banyak mana tu kalau hari far eh tuk si chomong
1: mek darah.
0: Pak je bos apa ke semua atau mek darah bukan ni dah. Bukan ni pagi. Bangun kena pagi tu yang mek darah dah dah. Pas bila pula bol lepas dah tu tu ik
1: pulau je pula ha
0: ambil pula betul lepas dah ke pulau tu ambil pula ambil tu si chomong ah no ya to bomo yo nak tengok yo takut ke panggil tu yo nak tengok kalut kita ai kata jatuh turun banyak dak ka pokati yo lot long bangkas pengal darah bang yang tu pengal ka med leut khaw gapo khun mai long mai bang yang pengal ขอบอมโมล่ากันไงจีเอเยอร์เลยมีแต่เขาบอกนิ่งนี่เกล็ดเลือดนี่ควรจากที่ปกติยาขนมบ้านเนาะได้เลยการุยาดินยาเกล็ดนี่เนาะยาตุกแต่แตงโมตะกุยาตุกเกินวิกฤตเยอะ
1: ตะกุยาตุกบ้านเนาะเด็กยาเม็ดดาวก็จะยังไม่เท่าตอนมาสปะเจดูลูบ้านเนาะเบซอมานองปะเจนี่ปะเจสกาลี
0: ปะเจสกาลี
1: บาโซลาฮานุ
0: อัลูจากที่ biasa kita tak ada takut dengan jago
1: dah
0: boleh kalau nak ambil darah sama dia lah tak ada takut jadi waso sepengah
1: kat kurung.
0: Ha, kat kurung. Takut dah dengan dia sakit yo. Oh, dia sakit. Tak ada nak hengur ni. Hmm. Bah orang kita bukan ada banyak pada tempat ambil darah bukan. Tak ada to ke ambil di ni dah di lengan ni. Ha, kena ambil habis semua.
1: Kok jari,
0: kok jari, kok mana nak ambil semua.
1: Banyak anak ambil kali-kali tu.
0: Ambil neng lo tu lah kita duk biasa ambil darah tu. Biasa itu ambil. Tapi tak nak tahu ia tak ada ambil banyak. Kena wah sepengah kita tu suka pap tu.
1: Ya.
0: Tapi ia ambil bek paman tau neng lo tu.
1: Ambil banyak pun kita mangkai tak lalu deh.
0: Ha, kita mangkai tak lalu lagi. Tak duk duk boleh dengar gagah dengan air.
1: Lepas tu badai kita belum jadi dengan lepas jadi tu beza rak tu. Wasos pengam mudah letih gedok
0: mudah ke. Mudah letih. Mula-mula yadi tu dengan sebab atau panggil darah kita jatuh turun eh. ความเข้มข้นของเลือดก็ลดลงบางคนตุนอมดับปีเตะสปอร์ตฟอร์มลมลมมาเยตุกิตาดุมาเยมาเยก็ฮมลมลอยกิตาดมเมที่ผ่ากาเกมาเยตาคาตินะมาเยดูดุคือตาปัวซอสเฮงอสกิบอบุเล่บอยเวอกาเกตุช่วงมันจะมีบลงบลงนอตูเบตเยเวลงเวอกาเกนะแต่ตาปัวกาเกตาดอนบากาดอกิตาปุ่มมาเยเบียสโซบอบุเล่เวอกาเกนะ
1: บางุดีเบียสโซละ
0: บางุดีอาสนปีเตะมุลมุลตุยาดิตยอปุ่งยาดิตบอยตานยอการแบบนี้กิตาโนยาตอแต่การเลือดตุยสตาก่อนtak boleh nak bangun ke wi duduk maya duduk dululah.
1: Skoda boleh buat.
0: Skoda boleh buat sebab tu oh bias kalau ki duduk dia diam maya rubah wafat pun tak boleh
1: nyakit
0: ning pula.
1: Tak mau nyakit pula.
0: Ah tak jadi buku lain pula.
1: Patu ni hingga molek dah.
0: Hingga molek dah.
1: Hingga molek patu dengan kita tak makan banyak hari tu. Lepas ada hingga lalu dah ni.
0: Lalu dah lalu sebab kejuk dah oh kilo turun. Milih hari ni kilo turun 4 kilo. Jadi tu bet kejuk gak kita. Kita mai kita tak ada nak lut nak gapo, tak ada nak bi turun kilo gapo. Jadi kejuk gak sikit bogi kita cang nak tengok ah.
1: Bagi kita tengok dalam cuba berat-berat ni duk kita rasa oh berat tumbe oh tak gak sakit. Ya dah ikmat juga iaitu namnak kita turun 4 kilo. Patu siapa tu kulut namnak lama tak turun.
0: Tak turun.
1: Main nyamuk. Tak usah kacau lah.
0: Tapi tak usah kacau nak remeh suka lah deh bangkun.
1: Kalau kau dah lah tak apa lagi main make darah 4 jam sekali ni masa kau dulu lah.
0: Masa ingat-ingat sampai tak
1: ni lah kita belum dia tu kita dah kecek dah menyakit rumah nyamuk kena duk ingat lah tu lah ni lah. Dia tu hair jepuk.
0: Ya.
1: Ha, tak salah hari lah.
0: Tak salah.
1: Ya jadi mata.
0: Ya
1: jadi. Jagalah lah mana pun tapi kita cuma kena ikhtiar dulu deh. Kena jaga, kena gapo nak jadi tak jadi duk di tu hair lah.
0: Ya.
1: Ha, lepas tu kita berehat pula.
0: Ya, nah,
1: masa sekarang lah ni mungkin let's go 27.
0: Ya.
1: Ha, kita berehat lagi sisi yang kedua kita nak mari dengan gapo tu.
0: Nanti kita
1: mendengar, kira kita nak. Ha. Ha, kita mendengar, gapo lah. Ada gapo, saat ni kita dengar pengalaman Gidek Fah dah.
0: Ya.
1: Ha, lepas tu, kita nak berehat start, kita menjumpa sisi yang kedua dalam ruangan Rusia Kesihatan.
0: Ya.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz Gelombang membangun tempat T.Jalene perhubunge setiap kehidupan selap

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

sini stesen radio Sawata Wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan cerita dari kampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik-kakak peminat yang sedang dengar gitulah. Untuk sekarang ni dah kita berjumpa pula lah di dalam ruangan cerita dari kampung. Jangan lupa peminat untuk ruangan cerita dari kampung, kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari, satu jam lebih kurang, di Kelomek FM 95 MHz Tawar Terjalan. Untuk kita masuk kursi, tukar menukar ha-ha berita polisi kerajaan, ha-ha berita berkaitan tempat teh, dan juga berita lain-lain lagi lah yang kita mari berkongsi dah di Kelomek FM 95 MHz Tawar Terjalan, di dalam ruangi cerita dari kampung. Gitu jugalah peminat yang duk dengar, tak kiralah di mana saja sekarang ni, bolehlah kita telefon mari nak tanya soalan, nak lapo mari katanya duk dengar di mana, ataupun nak dengar lagu gapo, boleh juga kita telefon mari di nombor 073-203-583. Gitulah peminat, untuk kita bersama-sama tukar menukar, bersama-sama berkongsi dah di sini satu jam lebih kurang. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya. Kita turut aturan-aturan jalan raya ataupun unik-unik jalan raya tu, kot cara-cara tu, jangan duduk bawa deras, jangan duduk main telefon dan juga lain-lain lagi lah, supaya kita berjalan dengan selamat dan juga sapa dengan selamat, dan juga supaya kita duk dalam keadaan sehat wal afiat. Jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan, tidur-tidur rehat-rehat cukup gatik, makan-makan yang berkhasiat. Gitu yalah, untuk kita bersama-sama berdoa supaya kita selamat di dunia dan lagi di akhirat. Gitu juga peminat, untuk hari ini ada sekobar berita lah untuk mari bersapa, untuk mari menyebar kepada peminat kita di dalam ruang cerita dari kapur. Tapinya sekarang ini kita rehat dulu seketika, rehat dengan lagu dulu, dan juga kita klik mari di dalam pusingan yang kedua di dalam ruangan cerita dari kampung.
1: Padang Selatan Thailand, Jala, Patani, Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak, Thepa, Nathwi dan Sabayoi. Keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti Undang-Undang Tentera dan Perintah Darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak, tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah Sempadan Selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

0: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
1: Gitulah peminat dah kita dengan lagu sudah siap lekat galek molek kita klik mari di dalam pusing yang kedua di dalam ruang cerita dari kampung. Gitulah, jangan lupa untuk ruang cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari. Satu jam lebih kurang di Glamet FM 95 MHz Sawatan Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu sikit peminat untuk hari ni, hari Senin. Peminat hari ni, hari Senin tanggal 14 kan Yayon bersama kepada satu Rabiul Akhir. Gitu peminat. Hari ni maaf peminat untuk hari ni 2 Rabiul Akhir mengikut Syekhul Islam ataupun Cuk Laraj Menteri. Dan juga hari ni tanggal 2 Rabiul Akhir 1448. Gitu waktu semaya, waktu zuhur hari ini peminat je pukul 12.14 minit. Waktu asar pukul 3.19 minit. Waktu mengorek pukul 6.22 minit. Waktu isa pukul 7.30 minit. Dan juga waktu subuh pada esok tu je pukul 4.50 minit. Sekali lagi waktu zuhur pukul 12.14 minit. Waktu asar pukul 3.19 minit. Waktu mengorek pukul 22 minit. Waktu isa pukul 7.30 minit. Waktu subuh pukul 4.50 minit. Gitu waktu semaya ataupun waktu solat di wilayah jalak kita pada hari ini. Gitu juga peminat pihak Syekhul Islam ataupun Cuk Laraj Menteri. Dia akan istihar pada kemarin itu peminat. Pada kemarin, katanya apabila tengok hilal ataupun tengok anak bule, tengok di seluruh negara lah, negara Thai ni, untuk nak tetukan pada tanggal 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah ni. Dan juga tengok pada tanggal 12 tu peminat, dan juga katanya napaklah dapat melihat anak bule ataupun ada orang nampak anak bule ataupun hilal. Dan juga akan tertukar pada tanggal 1 Rabiul Akhir pada kemarin hari. Iaitu pada hari Ahad tanggal 13 Kan Yayon 2569. Dan juga hari ini tu sebagai sebagai dua hari bule untuk bule Rabiul Akhir 1448 mengikut pihak Syekhul Islam ataupun Cuk Laraj Menteri. Gitu sikit peminat pada tengah hari ni bu sedikit ialah ada khabar berita berkenaan polisi kerajaan ni. Katanya pihak kerajaan dia akan hubung peminat. Akan hubung gapo? Hubung projek ataupun kerongkan Thai Cuai Thai. Yang mana siapa ada dah tu duk guna dah hak Thai Cuai Thai. Katanya pihak kerajaan dia akan ataupun akan nak hubung ataupun nak ada lagi lah. Tapinya tak tentu lagi, kita nanti tengok sekali lagi. Dan juga pihak kerajaan peminat dia ingin ataupun meneruskan program Thai Cuai Thai untuk nak kurangkan beban kos sara hidup. Untuk nak kurangkan beban kos sara hidup ataupun lotka krong chip bagi nak batu nak mengurangkan perbelanjaan rakyat ataupun kar cecai. Katanya program ini dilaksanakan oleh Jabatan Pentadbiran Wilayah ataupun kerasuan kerongkan pokrong bersama dengan kerasuan Mahat Thai dan juga jabatan berkaitan lah kerjasama dengan jabatan pembangunan perniagaan kerom turkit kan ka dan juga Kementerian Perdagangan ataupun kerasuan panit melalui jualan barangnya, barangnya berkualiti ataupun barang berkualiti kong kunapan pada harga berpatut te naik rakati maksum harga istimewa lah di seluruh negara sebanyak 878 daerah. Hak ni untuk barang harga murah peminat. Pihak kerajaan dia akan jalan. Tapi wilayah jalan kita bila tu kita nanti istihar sekali lagi, kita nanti tengok tetu hari sekali lagi. Katanya kerajaan menegahkan bahawa program ini akan diteruskan bagi untuk nak bantu, untuk nak mengurangkan kos sara hidup rakyat ataupun lotka crown chip, ada juga merangsangkan ekonomi keratun setakit di dalam kampung, di dalam masyarakat setempat ni. Ada juga buka lebih banyak peluang pendapatan kepada para usahawan di kawasan masing-masing. Tapi katanya nak ada di dalam bulan kanjaning lah. Gitu. Ada juga apabila ada maklumat selanjutnya, kita nak mari istihar ataupun nak mari sapa kepada peminat kita lagi. Lebih lagi ha berkenaan tai cuai tai berkenaan habak prasyarat tu, nanti kita cari maklumat daripada pihak berkenaan dulu. Nanti cari maklumat kepada pihak kerajaan, dan juga kita nak mari istihar, nak mari sapa, nak mari berkongsi dengan peminat kita sekali lagi. Untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dululah seketika, dan juga kita klik mari di dalam postingan yang terakhir di dalam ruangnya cerita dari kampung.

Gitu peminat untuk sekarang ni pukul 11:55 sebagai pusingan terakhir di dalam ruangnya cerita dari kapung. Gitu, terima kasih belaka peminat yang duk dengar tak kira lah di mana saja dah. Dan juga kita boleh berjumpa pula pada esok hari je yang sama je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kurang di Kelamat FM 95 MHz Sawatan Jala. Untuk hari ni bu salah silap minta maaf kepada peminat belaka dan juga siapa-siapa duk tengah jalan-jalan. Minta we jalan ke dengan selamat, siapa dengan selamat. Untuk hari ni minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Jam.

0: dengan berita polisi kerajaan dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
1: Petani tegung pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
3: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
4: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

0: Kalau ada orang tino kita kena tahu nak gi kano kano kena jangok dulu.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Megahertz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pejabat Perdagangan Wilayah Patani kerjasama dengan Kementerian Perdagangan menganjurkan program jalinan penjualan telur ayam tahun 2020 ni bagi tahun peruntukan 2020.

0: dengan tempoh keseluruhan 5 hari bermula je pukul 9 pagi hingga 3 petang atau sehingga bekalan habis. Jualan diadakan di hadapan pejabat perdagangan wilayah Patani. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
1: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ni masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di Glamour FM 95 MHz Sawatah Jala. Gitulah yang mana gitu hari ni abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia waleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum learning hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas gati pulak sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kira lah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kira lah di mana saja dah. Minta we kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik. Untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah, untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Glamour FM 95 MHz. Itulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak mari kecek, nak mari bincang di sini pada Glamour FM 95 MHz Sawatah Jala tiap-tiap hari lah. Tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira, kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah, nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik kakak peminat semua. Gitu, yang ngaduh Gikano, yang ngaduh Halih, Glomer. Kita klik jumpa daripada pusing yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klik mari untuk ruangnya pedoman hidup.

klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangan dah di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jalan. Gitulah untuk kita bersama-sama ikuti ataupun dengar khabar berita lah melalui stesen radio kebangsaan Thai Wilayah Jala ataupun Sawata Jala ataupun stani radio kerajaan siang yang Perhatian Thai Jangwat Jala. Itulah peminat untuk kita bersama-sama menghadiri ataupun marilah ikuti bersama dah. Tak kira lah ruangnya mana pun yang kita dapat ikuti ataupun kita luar masa mana bolehlah kita ikuti ataupun suara radio tak nak cerak mana boleh juga kita ikuti melalui jalan Facebook. Namanya page Sawata Jala Krom Raja Sampan. Gitu juga peminat untuk kita bersama-sama dah jaga-jaga kesihatan dan juga sehat walafiat dan juga siapa-siapa duk tengah jalan-jalan, duk atas-atas kereta, duk tengah jalan.

Gitulah peminat, yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik lagi pula untuk pusingnya yang terakhir lah. Pusingnya yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni, Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petai lebih kurang hingga sampai pukul 5 petai. Satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Gelamek FM 95 MHz. Gitulah sekarang ni apa saja, pia nak gimana. Tak kira lah, baru sudah kerja, baru kelek beli, tubik kedah. Tak kira lah nak gimana saja, dah minta kita tu jalan dengan selamat, sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak, lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup, kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada je yang sama, pukul 4 petai lebih kurang hingga sampai pukul 5 petai di Gelombang FM 95 MHz. So, waktu jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek, ha apa saja dah. Gitu untuk hari ni, Ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawaka Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan. Selamat petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Hodo didengar di pada ronge selamat petang masa ni. Dah masa berehat peminat semua di masa petang ni. Gapak dengar khabar berita di pada ronge selamat petang boleh setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sarta Jala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Di masa ni, dah masa berehat peminat semua duduk buat gapa-gatik, suara cerak kedak, udara lagu mana, duduk bawa kereta klik kepada rumah kita, lagu mana, ataupun duduk dengar dalam nak, duduk kedai dengar dalam kedai teh, tu lagu mana dah, duduk masuk bela-bela, duduk dengar Tesang Ryu, suara jalan ni, boleh kita tukar khabar berita boleh, pada orangnya selamat petang masa ni, 073-203-583 dah. Satu masa ni, kita masa berehat satu lagi dengan cara-cara saya akan beritahu kepada peminat tu tadi kita main hubungi yang kedua.

Terima kasih kepada peminat semua dok didengar di pada orang yang selamat petang masa learning dan masa berehat hok peminat semua dok dengar di tempat tema mana gatik dah dengar dok kedate lagu mana ataupun dok dengar di pada dalam nak dah dok jual bele-bele dok goreng bele-bele patu buka pusing radio mari di pada Glamet FM 95 bunyi suara ni tu bolehkah pak khabar berita wi kepada adik kakak kita setiap masa kita dah patu setiap masa pukul 5 petang sampai pukul 6 petang tu di pada ronge selamat petang dah wi kepada adik kakak kita di masalah ni dah biar bawa kereta bawa motor tu bawa dengan koho-koho sobat-sobat hati dah untuk nak wi kita klik sapa dumo dengan selamat gatik dah masalah ni kita yang lupa jaga dengan kesihatan kita di masa ning dengan nyakit nyamuk mari pula dah peminat dah ataupun kita orang panggil kata kai liat ok ha tu nyakit nyamuk pemarin demi semua pun banyak sangat dah makalah pembuka anak cucu kita pun kita wasa baik kena jaga deh di masalah ni untuk kepada kesihatan dia katik deh iaitu deh kok krom kok kumro yo goya agak gato di pada masa ni ada adik kakak kita jadi nyakit nyamuk ni banyak sangat dah iaitu yo wi kita jaga-jaga di masa ni jaga dengan tubuh badan kita sendiri patu jaga lagu mana matakan hak dia dah matakan hak dia duk di rumah jaga di rumah boleh dah di pada keliling rumah kita tu cuci-cuci bersihlah dah pada tempat-tempat hak mana ada air duk jadi kang lagi dah duk wi air dalam makuk kok kucing dah kalau siap sudah dah wi terak wi kering situlah yang duk wi nyamuk hidup telur dah. Lepas tu banyak cara dah dengar air hok boh dalam lomong kita ataupun dalam om kita hok kita duk mani-mani tu katuk. Katuk tudung sikit dah katuk tudung sikit untuk tak sewi nyamuk dah. Mai duk telur juga hok yang dibahaya kepada kesihatan hok kita dah. Lepas tu di masalah ni jaga dengan kesihatan hok kita yang baik molek dah dengan cuci rumah kita kedah cuci tempat kerja kita. Lepas tu tengok-tengoklah jaga-jaga kesihatan hok kita tengok mulai akan anak cucu kita lagu mana demi dok lagu mana kalau ada wasa butir naik deh tubuh panas dok sedak tubuh lagu mana bawa gilah gimah pita deh untuk nak wiwi bomo ni wini cai lah kata ya digapo lagu mana ataupun kita ni dok wak kijo dale ute masuk dale ute dok gi une-une lagu mana tu dok kutik bahagia dale ute tu lagu mana dok mana motong lagu mana ha goyak perawat wi kok bomo tahu deh untuk nak wi bomo tu wi ni cai betul kata ya di gapo mari dengan gapo deh inilah wi yo kubak dengar kena jaga inilah saya akan tahu kepada peminat semua di pada ruang yang selamat petang wi kita jaga-jaga kesihatan hok kita yang baik di masa ni untuk nak wi gagah selamat buat ibadat wi kepada tubuh pada kita sendiri dah inilah kita masa berehat satu lagi patu klik mai pada hubungi yang ketiga di pada orang yang selamat petang.

Terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada rongnya selamat petang. Masa ni tengok masa yang di masa lewat dah. Sila salah mana saya akan maaf di rongnya ni ngerti. Lepas tu kelima jumpa pula pada hari esok masa tulur dah. Buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz. Tersang radio serta jalan bahasa Malaysia tepat teh 24 je. Masa ni saya Dina Fayirai jelak. Minta uno di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Husaini, khususnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Hari ini 9 Muharram, betul ke? Ha? 9 lah. 8 Maghrib 9 lah. Maghrib tak sah, masuk 9. Esok sunat puasa dengan lusa Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10. Nabi sampai Madinah. Bila Nabi hijrah pergi Madinah, Nabi tengok orang Yahudi berpuasa. Mekah tak ada Yahudi. Kalau belajar sirah, Mekah tak ada Yahudi. Selepas Nabi berhijrah, Nabi kerap bertemu dengan ulama-ulama Yahudi, dipanggil ahbar, ulama-ulama Yahudi dan penduduk Yahudi di Madinah ramai, beribu-ribu. Bila sampai 10 Muharram, Nabi perhati orang Yahudi, tengok mereka berpuasa 10 Muharram. Maka Nabi beritahu kat beberapa orang sahabat, cuba pergi tanya Yahudi puasa ni kenapa. Tuan-tuan, Nabi bawa Islam di Mekah selama 13 tahun. Waktu tu belum ada puasa 10 Muharram, puasa sunat 10 Muharram tak ada. Nabi di Mekah. Bila sampai di Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa, Nabi hantar sahabat pergi tanya, puasa kenapa? Nampak tuan-tuan, Nabi tak tahu semua benda raib, bukan Nabi tahu benda raib. Sahabat pergi tanya, beritahu ya Rasulullah, orang Yahudi beritahu bahawasanya 10 Muharram ialah hari Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Hari Fir'aun mati. Fir'aun nak nombor berapa tu lah. Kan Fir'aun pun banyak. Di Mesir semua pemimpin tertinggi diberi gelaran depan sekali Fir'aun. Lepas tu berubah nama dia. Maka adalah Fir'aun. Fir'aun apa, Fir'aun apa, nak baru main nama. Fir'aun tu macam Datuk Seri Tun. Ha, yang tu lah. Nama depan tu. Nama depan Fir'aun. Jadi waktu Nabi Musa bawa pengikut-pengikut dia lari, waktu tu Fir'aun dia tak boleh sabar dah. Dia pun keluarkan sebahagian tentera dia. Jumlah tentera waktu tu 500,000. Satu riwayat 500,000 nak kejar Nabi Musa dengan pengikut-pengikut dia. Sikit dia. Pengikut Nabi Musa ni orang Bani Israel lah, orang Yahudi. Akhir sekali sampai depan laut. Hak tu lah. Sampai depan laut. Kemudian apa, berlaku mukjizat di belah laut tu. So, kena dengar cerita Nabi Musa lah. Maka peristiwa yang belah laut dengan tongkat tu 10 Muharram. Itu hadis sahih. Kan
peristiwa Nabi Musa belah laut duduk di depan, tentera duduk di belakang. Tuan-tuan, 500 ribu tentera. Kalau mereka berjalan, kaki pun naik debu dah. Jalan ke tak payah lari. Kalau dia lari, tentera tu lari, kejar, lagi gerun. Kan? Belakang tentera, depan laut. Maka orang Yahudi waktu tu pengikut Nabi Musa kata, habis, mesti mati kita. Seorang Rasul yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Rasul ni manusia macam kita yang tak tahu benda raib. Ketika itu Nabi Musa juga tak tahu laut itu akan dibelah, dia pun tak tahu. Kerana dia manusia yang tak tahu benda raib, cuma dia yakin Allah pasti akan menyelamatkan dia. Itu keyakinan. Keyakinan tu Nabi Musa boleh pegang, kita pun boleh pegang. Apa dan bagaimana Allah nak selamat? Wallahu'alam. Bila pengikut dia kata, inna lamudrakun, mesti kena penggal. Sagi habis semua, mesti kena penggal. Nabi Musa katakan, takkan. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku Allah Sayyidin yang akan menyelamatkan aku, yang akan memandu aku, yang akan memimpin aku. Ini iman dan keyakinan. Benda apa Allah nak selamat, macam mana Allah nak bimbing Nabi Musa sekali, macam mana Allah nak tolong, Nabi Musa pun tak tahu. Sama macam kita, tuan-tuan. Semua ujian yang Allah bagi, kita pun tak tahu. Kali ini Allah nak tolong macam mana, tak tahu. Tiap-tiap bulan main ujian. Tiap-tiap bulan. Hak bulan lepas tak ada habis lagi. Allah buat main hak baru. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Mesti Allah bantu. Itu iman dia. Sama macam Nabi Muhammad. Bila duduk dalam Gua Thur. Tuan-tuan yang pergi umrah banyak kali. Kalau larat naiklah gua tu. Saya pun tak naik ya. Gua Hira saya larat naik lah sejam ya. Gua Thur 3 jam. Dia tinggi lagi. Bila Nabi duduk dalam gua, kecil daripada mihrab ni, Gua Thur kecil daripada ni lagi. Ni mihrab ni. Ha, 1/4 ya. Rendah aja. Ni tinggi, ni rendah. Gua Thur rendah ya. Dia punya gua tu, gunung tu tinggi lah. Gunung Sur tu tinggi. Gua hak Nabi masuk waktu hijrah tu rendah. Bila Nabi duduk dalam, Quraisy mai berdiri depan pintu gua. Gua rendah, berdiri, semua berdiri. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kalau seorang saja tunduk, garuk. Kalau seorang saja tunduk, la ra'ana, mesti nampak muka kita diorang. Nabi sebut apa? Ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuna. Wahai Abu Bakar, apakah kamu menyangka kita hanya berdua sedangkan Allah yang ketiga? Allah. Allah bersama kita. Bantuan Allah bersama kita. Allah nak bantu macam mana? Nabi pun tak tahu. Allah nak bantu macam mana tak tahu. Nah, macam tu. Tapi berada pada satu tempat yang tak ada jalan keluar dah. Penghujung dah, tuan-tuan. Gelap dah. Depan tu dah gelap. Tak ada jalan dah. Allah bagi ruang. Allah akan memberi ruang. Seperti mana Allah membantu para rasulnya. Macam Nabi Musa. Depan laut. Nak seberang macam mana? Anak-anak kecil, orang tua-tua. Memang tak boleh seberang. Di belakang ada 500 ribu tentera. Walaupun begitu, para nabi dan rasul masih boleh lagi bercakap, inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah mesti tolong. No? Maka peristiwa tu 10 Muharram, setiap tahun 10 Muharram orang Yahudi berpuasa. Puasa tak makan daripada pagi sampai maghrib juga. Sama
Maka Nabi pun sebut, nahnu awla bi Musa. Kita lebih utama untuk meraikan Musa, untuk mengingati hari Musa diselamatkan daripada Yahudi tersebut. Maka Nabi pun berpuasa dan Nabi ajak umatnya, kita lah umatnya, untuk tambah satu hari lagi sebelum 10, iaitu 9 Muharram. Esok lah 9. Ni maghrib tak sah masuk, dah lah 9 maghrib tadi. Dan esok 9. Maka 9 dan 10, apa nama ni, dua hari yang disunatkan berpuasa, yang sangat digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang fadilat 10 berpuasa 10 Muharram ni dihapuskan dosa setahun yang lalu, habis setahun. Dosa kecil lah, dosa kecil. Kita menggunakan kitab 40 hadis akhir zaman karangan Al-Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam. Kita sampai pada muka surat 78. Muka surat 78, hadis ke-36. Tak banyak lah. Ini berita gembira untuk saya ni. Hadis 42 saja. Dan malam ni saya akan baca banyak. Sebab hadis-hadis dia berulang. Banyak hadis-hadis dia berulang, kita akan baca sampai 40 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk dia 5 maksiat yang disegerakan balasannya. 5 maksiat yang disegerakan balasannya. Kita baca sama-sama. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qal aqbala alayna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqal ya ma'sharal muhajirin khamsun idza batulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذي مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم رواه ابن ماجه. Artinya daripada Ibnu Umar, dia dalam hadis disebut Ibnu ni sebab Abdullah terlalu ramai. Sahabat yang bernama Abdullah ada berpuluh-puluh. Saya tak tahu, mungkin mencecah ratusan, wallahu alam. Yang saya tahu berpuluh-puluh. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah ada puluhan. Jadi bila ramai daripada Abdullah, dia jadi umum pula. Maka mereka akan sebut daripada anak Umar. Bila sebut anak Umar, maksudnya Abdullah bin Umar. Kalau anak Abbas, Abdullah bin Abbas. Anak Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud.
Anak Rawahah, Abdullah bin Rawahah. Ramai, dan ada puluhan lagi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Kemudian baginda bersabda, Nabi datang. Kemudian Nabi sebut,

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fihim at-ta'un wal awsbut. Nabi beritahu, wahai muhajirin, ada lima bala seandainya umat aku buat pada waktu itu, lima benda, Allah akan turunkan bala yang segera. Semoga kamu semua tak sempat zaman tu. Kemudian Nabi pun sebut perkara-perkara itu ialah, ini kebanyakannya dah sebut dah hadis-hadis yang telah lalu ni, yang dia akan sebut lima ni. Kita tengok, tidak tampak perzinaan. Hadis tentang zina, banyak zina memang antara tanda kiamat kecil. Tidak tampak perzinaan pada satu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Maksudnya, dosa zina zaman tu kamu akan tengok orang buat terang-terangan. Orang tak malu untuk sembang dan bagi tahu semalam dia berzina, minggu lepas dia berzina, berapa tahun yang lepas dia berzina, dan dia boleh cerita. Bukan zaman dia lagi, zaman dia ni. Inilah zaman dia. Inilah zamannya. Saya berani cakap kan, apabila maksiat zina sudah tidak lagi orang kata malu untuk disimpan, boleh sembang dalam Facebook, boleh sembang, orang boleh sembang dalam WhatsApp, orang boleh sembang dengan siapa dia tidur, dengan siapa dia tidur, sama-sama anak remaja. Hari minggu lepas budak darjah 4 minta berzina dengan darjah 5. Hari darjah 4 tu perempuan. Minggu lepas 4 ke darjah 3? Sosok khabar. 4 ke darjah 3? Minta berzina, minta nak try sekali. Dia tak try. Tapi ayat zina, ayat nak berzina. Bukan ayat, bukan try cium pipi. Ketika mana kalian melihat maksiat zina tidak lagi takut untuk disimpan, perbuatan zina, maksiat zina disembang terang-terangan, Nabi kata ini dalam bahasa Arab, hatta yu'linu biha, kataan tu, tuan-tuan tengok, nah, kataan tu baris keempat belah kanan tu, hatta yu'linu biha, mereka boleh sembang tuan, sama-sama masing-masing. Bukan anak remaja, saya sebut tak salah contoh, bukan anak remaja saja, yang berkahwin, yang ada anak, hak suami ada anak dah, hak perempuan tu ada anak dah, hak laki pun ada anak dah, hak suami, hak laki tu suami orang, yang perempuan tu isteri orang, zina. Ini ada mesej. Tu orang-orang liat kot ustaz, orang liat apa di sekolah? Hatta di sekolah, punya kritikal sampai sebahagian, sebahagian. Bukan kata hak masyarakat awam ni, sampai dia sekolah, sebahagian, sebahagian guru. Sama-sama pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi sebut, sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Nabi kita tengok zaman tu, zaman yang cukup bahaya. Orang berani berterus terang, berani sembang, berani mengaku. Zaman ni dah, zaman ni semua orang perasan, semua orang, dia boleh dengar daripada telinga kawan dia. Saya sini-sini cerita. Dan sembang tu bukan, bukan untuk insaf. Sembang nak bagi tahu sebab isi masa kosong je sembang. Aku kena dah dengan perempuan cerita tu. Aku terai dah dengan perempuan tu. Nabi sebut, ketika mereka berani berterus terang, melainkan akan berjangkit di kalangan mereka wabak penyakit menular. Dia tulis ta'un. Dia tulis ta'un dengan cepat. Dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang terdahulu. Ta'un ni, kata para ulama hadis, ialah penyakit yang berjangkit. Disebut ta'un ni penyakit, penyakit yang berjangkit. Dan sifat penyakit itu ialah penyakit itu tidak pernah ditimpakan dan didatangkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Umat ni. Apa dia? Penyakit AIDS, HIV, AIDS. Yang setakat ni sudah lebih 40 juta orang satu dunia. Setakat 2003, silap. Bukan 2019, saya pun silap. Saya tengok fakta,

ni lah, hadis ni lah, tuan-tuan. Hatta yu'linu biha, sehinggalah mereka berani untuk menyebutkan di khalayak ramai berterus terang. Perjuangkan seks bebas, perjuangkan hak LGBT, termasuk termasuk dalam bala yang disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah sebut, Rasulullah berdoa kat sahabat, moga-moga hangpa tak sempatlah zaman tu, zaman yang dahsyat. Cuma kita boleh beritahu, ya Rasulullah, kami telah berada pada zaman itu. Kan? As'alullah as-salamah. Satu. Nombor dua. Dan tiada mereka mengurangkan sukatan, iaitu ukuran dan timbangan. Bila umat Nabi Muhammad buat penipuan ni, mengurangkan sukatan, ukuran, timbangan ni, apa akan turun bala yang segera akan turun, yang akan dirasakan oleh kesemua umat Nabi Muhammad? Mereka akan diuji dengan kemarau panjang dan kesulitan mencari rezeki dan kezaliman dari kalangan pemimpin mereka. Hak mana yang Allah hantar? Hak nombor dua ni berlaku tak? Berlaku. Kata para ulama, apa maksud mengurangkan sukatan? Iaitu berlaku banyak penipuan dalam urusan jual beli. Ambil barang dapat tak elok, ambil perkhidmatan tak dapat pun perkhidmatan tu. Semua urusan daripada kontrak bina bangunan apa semua ni, sampailah kepada membeli garam hak paling sikit sekali, tetap nak ada penipuan juga. Tetap kena penipuan. Hak nu tipu, di sini tipu, sudut tu tipu, sudut ni tipu. Itulah tuan-tuan, mengurang timbangan ni bukan hak kita pergi beli cabai tu saja, bukan pergi beli ikan lepas tu orang kurang tu. Hak tu pun memang berlaku dah. Lepas dia adjust tuan-tuan, hak tempat timbang tu, dia adjust. Hak jual, minta maaf lah no. Hak, tak kira lah, tak payah sebut lah jual apa pun. Bukan semua, sebahagian. Dia duduk pergi adjust hak tambah bawah tu. Macam mana tahu tu ni, kan? Kalau tuan-tuan timbang kat dia, kita nak 5 kilo, dia baru 4 kilo setengah ya. Tapi atas timbangan dia tu memang dia pergi sampai 5 juga. Dia pergi sampai 5. Tapi dia adjust ke bawah tu. Tak. Dia pergi tang 5. Angkat plastik yang sama, tuan-tuan tak kat penimbang orang lain, baru 4.5. Ini hak duk berlaku ni. Hak terbaru ni duk berlaku pula. Dia adjust tu. Subhanallah. Maka contoh mengurangkan timbangan, penipuan dalam timbangan, sukatan yang saya sebut tadi, sampailah kepada contoh yang lain juga. Hak penipuan dalam urusan semua ni, hak jual beli, kita beli bagi duit beli barang ni tak dapat seperti kualiti tersebut. Kita bagi duit sekian nak dapat perkhidmatan sekian, tak dapat perkhidmatan macam tu yang elok, yang benar. Banyaklah tuan-tuan, no? Sindiket dan sebagainya. Hak tu semua berlaku. Semua telah pun berlaku dan kesemua kita menyedarinya. Nabi sebut perkara kedua itu, sekiranya berlaku banyak penipuan dalam urusan jual beli, dalam urusan sukatan, dalam urusan perkhidmatan, kamu tengok dikeliling banyak, waktu itu akan turun azab yang segera, iaitu satu kemarau, yang kedua susah cari rezeki, tak berkat, cukup. Yang ketiga, kezaliman dari kalangan pemimpin. Allah akan menghantar pemimpin-pemimpin yang zalim untuk memerintah kalian. Ta'dibun minallah, satu pengajaran dan didikan daripada Allah. Kata para ulama, jawrus sultan ta'dibun minallah. Kejahatan pemimpin sengaja Allah Ta'ala hantar untuk mendidik kalian. Kerana di kalangan kalian ada kelompok-kelompok yang ramai melakukan maksiat A, maksiat B, maksiat C. Nah, itu tuan-tuan. Itu nombor dua. Maksiat yang kedua, yang Nabi sebut, maksiat yang kedua ini, kalau banyak yang buat, ramai yang buat, dia akan turun bala ni segera. Sebelum akhirat, turun di dunia. Nah, nombor dua tadi ni. Dan memang dalam kehidupan kita hari ni, 2019 ni, banyak penipuan macam-macam sudut, sindiket, tipu, skema telefon, lepas tu suruh bagi

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme bukan masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mengganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Carining, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh koko bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

itulah peminat dah kita sudah rehat dengan lagu dan juga dengan nasyid dan juga kita sudah rehat dah lah dan juga kita klik mari di dalam pusing yang kedua. Gitulah untuk sekarang ni, siapa-siapa nak berkongsi berita, siapa-siapa ada soalan nak tanya ataupun siapa-siapa nak dengar lagu, tak kira lah lagu gapo, nak dengar nasyid ataupun gapo saja tu, bolehlah kita masuk berkongsi bersama dah melalui stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala ataupun Sawatha Jala, Sthani Vithayu Kerajai Siang Heng Prathet Thai, Jangwat Yala. Gitulah peminat tu. Dah sekarang ni tak kira peminat kita duduk di mana saja, boleh kita masuk berkongsi, bolehlah kita masuk bercakap bersama dah pada sekarang ni. Gitulah peminat yang mana duduk dengar di rumah ataupun duduk berjalan ke tu gah duduk kerja. Duduk kerja ataupun tak kira lah kerja mana, minta beri semangat kepada peminat kita semua. Minta berjalan dengan tugas dengan bersungguh-sungguh. Minta berjalan dengan tugas dengan bersungguh-sungguh hati. Gitulah untuk kita siapa-siapa duduk di atas kereta. Duduk tengah jalan-jalan peminat. Minta berjalan dengan selamat. Siapa dengan selamat. Gitu jugalah peminat. Dah kita supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat, jangan lupa kita jaga-jaga kesihatan lah. Sebabnya sekarang itu udara cuaca banyak ke hujan dan juga tengah hari itu panas. Gitulah dah kita bersama-sama jaga kesihatan lebih bagi budak-budak, kanak-kanak tu. Gitu untuk kita pakat berdoa supaya kita selamat di dunia lagi di akhirat nanti. Gitu juga jauh daripada bala. Gitulah kita pakat berdoa supaya kita dah duduk dalam keadaan sehat walafiat, jauh daripada bala. Gitu juga peminat untuk hari ni dah bus diri. Ada khabar berita lah untuk nak mari untuk nak beri khabar kepada peminat dah berkenaan tugas ataupun parakit pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan ataupun Sawah Bata, yang mana pihak Sawah Bata sendiri dah dia kunjung ke kampung lah ataupun ke masyarakat rakyat Thai yang terletak ataupun yang tinggal di Mekah. Dan juga ada dengan kesan pembangunan bandar serta perkasa potensi rakyat Thai untuk kembali kepada kampung halaman ataupun untuk kembali membangun ke tanah air kita. Katanya peminat pada 2-3 hari lepas, pihak pegawai pegawai pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan ataupun Chow Nathi Sawah Bata lah telah turun padan mengadakan pertemuan dan juga kunjungi mesra bersama-sama masyarakat ataupun keluarga rakyat Thai di Bandar Mekah letak di Saudi, Arab Saudi lah. Kunjungan ni peminat katanya bertujuan untuk nak mendengar masalah, keperluan dan juga cadangan daripada rakyat Thai yang menetap dan juga duk bekerja di dalam Mekah ataupun di kawasan Arab Saudi lah. Dan juga ada bicarakan pendekatan untuk nak jaga kebajikan ataupun raksa sawadikan. Serta menghubung ke kerjasama antara rakyat Thai di Saudi dan juga lagi di antara negara Thai. Katanya dalam pertemuan peminat pemimpin ataupun punam itulah yang mana pemimpin masyarakat negara Thai, rakyat Thai yang duduk di Mekah tu telah menyampaikan perkembangan lah berkaitan pembangunan kawasan oleh pihak berkuasa dan juga perkembangan tersebut katanya telah memberi kesan kepada sebahagian kawasan kediaman asal rakyat Thai. Sebahagiannya rakyat Thai sendiri yang datang untuk bekerja dan menetap di Bandar Mekah terpaksa berpindah dan juga kembali ke kampung halaman masing-masing, iaitu Klik Kejawi kita ni, Klik ke negara Thai ni. Dan juga pada masa yang sama peminat pihak pemimpin masyarakat telah mencadangkan agar pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan
atau agar sahabat ni mempertimbangkan pendekatan untuk bantu dan juga menggalakkan rakyat Thai yang kembali ke negara asal ni supaya dapat menjalankan pekerja ataupun mengantam ataupun perniaga dengan lebih stabil ataupun apa yang panggil ada khijau nam kuamru kuam kau cai gitulah dan juga katanya khususnya pengetahuan dan juga pemahami mereka mengenai masyarakat serta budaya Arab Saudi termasuk kemahiran bahasa Arab yang menjadi kelebihan utama dalam golongan ini boleh dikembangkan dan juga dimanfaatkan dalam bidang pekerjaan serta pembangunan wilayah sempada Selatan Thai. Katanya ada turut dicadangkan supaya diwujudkan projek pertukaran pembelajaran tentang cara hidup dan juga budaya ataupun kerongkan lek pelian rian rui di siwit lek watanatam. Di antara mana? Di antara rakyat Thai di wilayah sempadan Selatan Thai kita ni dengan belia negara Thai yang masih menetap dan juga kerja di Mekah ataupun di Arab Saudi. Katanya projek ini bertujuan untuk nak mewujudkan ruang pembelajaran dan pertukaran pengalaman serta identiti budaya. Di samping itu nak memperkukuh hubungan baik antara belia negara Thai dan juga kedua-dua negara lah Arab Saudi tu. Katanya kunjungi pusat pentadbiran wilayah sempadan Selatan ataupun Sarawak sendiri peminat Kalining bukan sahaja bertujuan nak mendengar masalah saja dan kesan perubahan pembangunan di kawasan luar negara malah turut menjadi usaha untuk nak cari pendekatan bagi nak bawa pulang potensi pengetahuan dan pengalaman rakyat Thai di Arab Saudi ni untuk dikembangkan sebagai peluang pekerjaan serta menjadi satu kekuatan dalam pembangunan wilayah sempadan Selatan Thai kita pada masa akan datang. Nampaknya baiklah projek ni peminat ada juga ada masalah lagu mana ataupun ada maklumat mari update lagu mana kita nak mari siapa ataupun nak mari menyebar nak mari update we peminat kita dapat tahu sekali lagi. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika dan juga kita klik mari dalam pusingan yang terakhir.

Aha, klik mai pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan. Gitulah untuk kita beringat dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta we kita tu sapa dengan selamat Melaka. Untuk malam ni, bu minta hundo diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawah Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatnya 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

yang akan dapat gelar ibadiyal muttaqun, hamba-hamba yang sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik kakak, ibu bapa, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni kita nak cuba-cuba menambahkan amalan selepas daripada kita tunaikan solat subuh. Itu dia. Jadi ustaz nak beri puak kita tu saat ni pakai amal selalu dah lah. Kita ngaji malam ni, lepas tu kita amal esok. Amalan-amalan yang kita mesti tambah selepas daripada semaya subuh. Jadi nak minta pada puak kita kata, lepas semaya subuh esok ni, jangan gikuk lain lagi. Kita kena tambah amalan-amalan wi banyak-banyak-banyak. Kerana orang fikir kata, kalaulah kita tak tambah dengan amalan-amalan sunat ko, amalan hak lain-lain ko, jadi kita tak ada. Tak ada dengan usaha dunia. Lepas tu kita nak pergi wak kot tu, wak kot ni lah. Kalau jamin dulu ke, pergi musim boh, musim ujian gini ke, bulan 9, nak masuk bulan 10 ke, puak kita pakak hidup menabur, hidup menyabuk. Lepas tu, pakak bergalau, dah, pakak bergerak, pakak nak menyedung dah. Ni dia, tu jamin dulu. Tapi learning tak apa dah, ustaz tu. Berah ikut nok. Dah. Mak candu lagi, cak wah lanah lagi, wah timung lagi, macam-macam berah. We ada duit ya. Baik, kalau gitu, kita nak isi, nak menambahkan amal ibadat kita selepas daripada kita semaya subuh. Nah, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan setelah selesai kamu menunaikan fardu subuh, maknanya kita lepas maya subuh, nah pakak mari sejik belako, lepas tu pakak semaya subuh dengan cara jemaah belako, lepas tu gapo? Eloklah luangkan masa sedikit untuk mengikuti majlis ilmu agamu. Lepas tu, dah lepas kita wirik sikit lebih kurang berdoa apa sudah dah, jangan gaduh kelik lagi. Kita buatnya dia panggil kuliah subuh. Biasanya orang kita dok panggil kuliah subuh. Molek. Nah, untuk kita nak isikan ilmu agamu, we masuk duduk dalam hati kita. Nah, kuliah subuh ini telah disusun atur di kebanyakan masjid dan surau. Banyaklah. Kalau kita tengok di masjid-masjid, di surau-surau, di surau-surau, banyak orang buat kuliah subuh. Ini dia. Nah, perwajibkan diri sendiri untuk menyertainya. Jadi kita ni, kenapa kak we jadi wajib tah diri kita kata, lepas maya subuh, dah, tu email ke ustaz ke, belak ngajar, kita nak dengar. Gitu. We jadi kewajipan atas diri kita, kita nak dengar. Tu daripada, dah, kerana faedah daripada belajar agama itu amat besar manfaatnya. Kerana faedah kita mengaji ilmu agama ni, ibu bapa, manfaatnya besar sekali. Faedahnya besar sekali. Ini dia.

Nah, sebedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebeda. Apa nak ayat maksud dia? Maksud hak Nabi sebedanya, Nabi katakan siapa-siapa yang tidak mengadap ulama selama 40 hari, hatinya akan ditutup oleh Allah. Ah, ni dia. Sabik tu, dan nak molek tak kita tu saat ni, we ada belajar. We duduk dengan majalisul ulama, duduk dengan majlis-majlis ulama. Sahabat Nabi kata maksudnya siapa-siapa yang tidak duduk, tidak mengadap ulama selama 40 hari, hatinya akan ditutup oleh Allah. Tuhan tutup hati orang tu. Ah, ni dia. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang mengerti tentang kesehatan sentiasa mengambil peluang yang ada. Ha, kita tengok. Lah ni kita bak tengok banyak orang hok pehe kesehatan. Lebih-lebih lagi orang hok mau banyak seperti kita ni. 55, 60, 70. Dia mengerti kesehatan. Kita tengok pagi-pagi penuh. Duk jale ke tabatah. Duk jale di kebun-kebun. Apa? Dia pehel kesihatan dia. Bila dia ada bergegok, dia ada senami, dia berjalan, dia gapo, maka sehatlah. Dia tu saat ni. Ah, ni dia. Nah, sentiasa mengambil peluang-peluang yang ada. Apa sahaja caranya, asalkan kesihatan seorang itu terjamin. Ikut. Hak lari-lari, hak berjalan-berjalan, hak menyaku-menyaku, hak matang-matang, hak menebah-menebah. Apa tu? Supaya nak wui kesihatan dia. Nak wui gerak. Nak wui tu baik peluh. Ha, ni orang yang pehek kesihatan. Sebab bila dia kata orang tu tu saat ni, nak jaga kesihatan, nah, wui asalkan kesihatan seorang itu terjamin. Ada yang sanggup bernih di dalam kolam. Ada. Dia nak buat tubuh dia sehat. Tubuh dia kuat. Dia jangan berenih dalam air kolam. Nah, ada pula yang sakuk, yang sanggup berjoging pagi-pagi dan petang. Jogging ni berjalan. Ada juga. Ada pula yang sanggup lari berbatu-batu. Nah, di pisiran pantai. Ada yang lari. Berkelo-kelo dia lari di tepi patah. Ada yang sanggup mendaki gunung. Ada habis hok naik tah bukit pun ada. Dan mengharungi lurah. Dan ada juga yang sanggup membeli alat-alat khas untuk mengeluarkan peluh di bilik rumah. Ah, ni dia. Dah. Semua tu dah supaya nak wi tubuh dia sehat. Nampak tak? Tetapi ada kebanyakan lupa satu lagi, keperluan rohani. Tetapi ada setengahnya kita terlupa keperluan roh kita. Dia ingat nak wis sehat badan saja ya. Dia ingat nak wis gemuk jasad ya. Tapi terlupa kata, kita ni nak wir roh kita ni sehat katik. Nah, nak walah mana? Buat fikir. Kita nak wir roh kita, nak wir nyawa kita tu saat ni gagah. Nak wir nyawa kita sehat. Nah, yang patut sangat dipenuhi oleh setiap orang Islam. Hak ni, hak nak wir roh kita tu saat ni sehat. Hak ni lah. Sangat-sangat patut orang Islam kena pakat penuh. Hak ni. Tapi kita tengok masyarakat kita dipadai penuh. Untuk jismani, untuk tubuh. Tapi di masjid tak ada. Tengok ada porel 3

Duduk lah sejik. Ha. Kerana apa? Kerana dia tak tahu kata, roh dia ni perlu gapo kata. Ha, ni dia. Nah. Yang patut sangat dipenuhi oleh setiap orang Islam. Keperluan yang selalu dilupakan dan selalu juga diabaikan oleh kebanyakan orang Islam itu ialah tentang ilmu agama. Hak ni banyak daripada orang-orang kita terlupa. Terlupa hak ilmu agama ni. Ha, ni dia banyak kita terlupa. Nah, dan selalu juga diabaikan oleh kebanyakan orang Islam itu ialah tentang ilmu dah, ilmu agama. Berapa orang sahaja di antara penduduk sebuah kampung itu yang mengikuti kuliah subuh atau majlis-majlis pelajari ilmu agama. Dia kata, berapa orang ya? Boleh tengoklah dalam setiap kampung tu. Dah, hak boleh mahak mari mengaji tu, tak ramai. Ni dia, tak ramai. Boleh bila? Nah, boleh bila? Itu dia. Beberapa orang sahaja di antara penduduk sesebuah qaryah itu yang mengikuti kuliah-kuliah subuh atau majlis-majlis pelajari agama yang diusahakan tanpa sebarang bayaran. Nah, hak ni tak ada kena ada bayar apa ni kita mari. Kita dengar, tak ada kena bayar gapo. Dah. Minyak kereta tak ada kena ada boh. Nah ni. Sedangkan jika diperhitungkan sepatutnya kehadiran mereka ke masjid atau ke surau secara totalnya tentulah menjangkau bilangan yang bukan sedikit tetapi adalah yang menduka cita. Kalau kita pakat kira lah. Sejik ni tak ada jauh kali dengan rumah kita. Nah, kalau kita kira. Semua orang boleh mari. Semua orang boleh mari lah masjid ni. Nah, semua orang boleh mari. Tapi, nah, kalau kita kiranya, nah, tak ada berapa orang lah yang sanggup mari ke masjid. Itu dia. Sikit lah. Kita tengok lah. Hadiah sungguh. Di mana-mana tempat pun. Balah tu lah. Bukan pak kita saja dok. Kalau masjid ni, tempat hak sikit sekali orang pergi. Allahu Akbar. Ha, sebab tu lah. Itu dia. Nah, pakat-pakat lah kita usaha, kita fikir nak buat lah mana nak we hidup dah dalam urusan masjid kita. Nak buat lah mana nak we ramai dah dalam masjid kita, nak buat lah mana nak we ramai. Itu dia. Alangkah baiknya secara ikhlas jika kedua-dua perkara yang disebutkan di atas itu dicapai serentak oleh setiap orang Islam, apakah tidak boleh kita mengagihkan masa 24 jam sehari, sehari semalam itu dengan keperluan yang asasi untuk dunia dan akhirat. Kalau gitu kita fikir kata masjid ni, tempat yang mulia, tempat yang baik, tempat kita buat amal ibadat, kita fikirlah. Sehari 24 jam ni, kita nak gebuk. Semoga kita akan dapat hak dunia dan hak akhirat. We boleh. Dunia apa boleh, akhirat apa boleh. Jadi hak laninya, hak bosanya, kita nak gebuk dunia sangat. Banyak lek dunia. Lek akhirat tu sikit ya. Ha. Ha, kita bakal fikir dah. Ha, kita nak buatlah mana dalam masa 24 jam sehari semalam ni, nak we puak kita pakat cari keperluan untuk dunia dan akhirat. Ha, bukan tak sewi tinggal dunia sangat dah. Nak we duduk sekali. Dunia pun boleh buat, akhirat pun boleh buat.

Hak tak sehnya, dunia kita buat, akhirat kita patah tinggal. Allahu Akbar. Wal-iyazubillah lah, kita minta jauh. Jadi nak nampak dunia saja ya. Dunia saja, dunia saja. Kalau kita biasa tengok TikTok. Kita biasa tengok TikTok ke? Ya ambil duit. Ya buat aku duit dolar. Sakuk di mata kain. Lepas tu, ya bubuh ayat Quran.

Lepas tu, manusia duk hambat. Manusia duk hambat, hambat, hambat, hambat. Bonok deh, duit yang duk di mata kain tu, gi ke apa? Bonok deh, gi ke apa? Bonok deh, gi ke apa? Akhir, manusia rebah tu. Masuk dalam lubang kubur. Hani dia. Ha, sebab itulah hari ni nak buatlah mana dunia pun kita boleh buat, akhirat pun lebih lagi boleh buat. Tak sewi rugi. Ha, tu dia. Nah. Dengan keperluan-keperluan yang asasi untuk dunia dan akhirat, tentu sekali. Nah. Dah tentu sekali dah kita ni hari hidup kita ni dapat disusun dengan selengkapnya. Kita kena susun lah. Kita kena susun, pakak susun, pakak pakak buat, pakak atur. Nak buatlah mana? Ibadat nak boleh buat, kerja pun nak boleh kerja. Ha, kita bagi dah. Ha, pakak-pakak, pakak-pakak. Nah, susunlah. Sekiranya kalaulah kita tidak susun program masuk dalam amal ibadat kita, duk dengan dunia semata, duk kerja dunia semata, maka rugilah kita. Tuan kita ni dia kata rugilah kita. Kalau kita tu duk cara dunia semata, rugilah kita. Nah. Jika petang ia, jika petang ini ia kelihatan sedang berlari di pisiran pantai. Bila kita tengok petang ni dia duk lari. Duk lari di padai lah kita kata. Duk lari di padai suya wacun ke, duk lari di perut bakor ke, kita tengok dia duk lari, duk tobek peluh. Nah. Petang ni kita tengok dia duk lari. Nah. Pagi esok kita nampak dia berjemaah semaya subuh bersama orang ramai di masjid. Ah, ni dia. Petang kita duk lari tobek peluh. Tapi lek pagi esok wida jemaah semaya subuh di masjid dengan orang ramai. Allahu akbar. Tu tu nak ayat kata kita fikir kesihatan jismani saja. Kita fikir kesihatan diri kita saja, tapi kita lupa nak fikir hak rohani kita. Roh kita, nyawa kita. Bagaimana kita nak selamat roh kita di hari akhirat esok? Kita tak fikir. Ha, tu dia dah. Pakak-pakak dah. Ha, pakak-pakak. Apa salahnya jika pagi ini ia berjoging di tanam rekreasi penuh tekun, pagi esok ia khusyuk di suatu kuliah subuh? Ha. Hari ni dia duk lari, duk berjalan di tempat-tempat. Esok dia duk di dalam masjid, duk dengar kuliah subuh. Tak salah. Ha, tu dia comel. Nah. Dia akan perhati kuliah subuh dengan khusyuk, dengan penuh ansaf. Ha, tu dia.

Semasa kita, semasa hidup usia sekadar ini, telah sempurna semuanya. Kita fikir kata, semayang. Seumur hidup kita ni, baik daripada kita akhir balik umur 15, sampai 50 ni. Nah, sampai 50 ni kita learning ni, adakah kita sempurna ke tak? Cukup ke tak? 5 waktu sehari semalam. Ambil mula kita akhir balik sampai kita 50 ni, cukup ke tak? Atau pakat-pakat fikir. Pakat-pakat hitung. Nah, tak usah ambil perintah lain lah. Fikir semaya esok pun tak apa dah. Semasa hidup usia sekadar ini, telah sempurna semuanya. Jika jawapannya belum sempurna, maka apakah yang perlu kita lakukan? Kalau kita jawab atau kawin ni jok di akhir balik sampai 50 ni tak sempurna banyak. Ha. Lepas tu, apakah kita perlu kita nak lakukan? Ha, apakah kita nak buat kalau tak sempurna? Ingat, satu fardu semaya, jika ditinggalkan, maka namanya akan dicatat oleh Allah di pintu neraka. Allah sebagai ahli neraka. Ingat deh, siapa-siapa dia tinggal semaya satu waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senara, akan tulis nama dia di pintu neraka. Wal'iyazu billah. Ini dia. Nah, sebagai ahli neraka. Nah, ini demikianlah maksud satu hadis. Maksud satu hadis Nabi. Nabi kata siapa-siapa dia tinggal semaya satu waktu dengan sengajanya, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nama orang itu di pintu neraka. Wal'iyazu billah. Itu dia. Dan ingat, andainya seseorang itu di akhirat kelak. Kita tengok, kita ingat. Bila di akhirat esok, sembahyangnya tidak sempurna. Kalau semaya kita tak sempurna, tidak cukup, tidak beres, ada yang ditinggalkannya, maka semua amalan yang lainnya tidak akan dikira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semaya kita tak cukup, semaya kita tak beres, amal ibadat lain tak kena harap. Sebab semaya ni awal-awal ibadat, awal-awal amal ibadat yang akan dikira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat esok. Awalun ma yuhasibul abdi yaumal qiyamah as-salah. Awal-awal barang yang akan dihitung, dikira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seorang hamba-Nya di hari akhirat esok ialah semaya. Pas kalau semaya kita tak beres, kalau semaya kita tak cukup, semaya kita tak sempurna, ibadat lain tak ada kena harap dah. Ibadat lain tak ada kena harap. Maka dia itu meruntuhkan agamanya. Nah, begitulah maksud daripada sepuh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa orang yang meninggalkan semaya dengan sebab pernegoannya, maka orang itu akan masuk neraka bersama-sama dengan Ubay bin Khalaf. Ini dia. Nah, siapa-siapa gi tinggal semaya, nah, dengan sebab dia duk menego. Nak semaya, orang duk kedai ramah lagi. Nak semaya, orang duk beli banyak lagi. Nak semaya, duk sibuk dengan orang. Maka tinggallah semaya dia. Dia ni akan dihimpun sekali dengan Ubay bin Khalaf.

Itu dia. Dah. Orang yang meninggalkan semayanya dengan sebab kekayaannya, maka dia masuk neraka bersama Korun. Ha, hok ni ni, hok sak ni ni, orang hok tinggal semayan dengan sebab nego. Orang hok tinggal semayan dengan sebab nego, dia akan masuk neraka dengan Ubay bin Khalaf. Lepas tu, orang yang tinggal semaya dengan sebab kekayaannya. Kaya orang berdoa. Tak ada. Nak semaya tak ada. Kaya nak hipung harta tu. Kaya nak ambil harta ni. Ha. Kaya dia mahu mari nak bayar duit. Ha. Kaya nak kira rumah sewa. Nah. Kaya nak kira gaderia waktu orang mari. Lucu semaya. Ha. Maka orang ni, maka dia dimasukkan neraka bersama-sama Korun. Ah, sekali dengan Korun. Dengan sebab apa? Dengan sebab harta kekayaan dia. Dia sibuk dengan harta kekayaan dia. Hingga siapa luput semaya, maka Allah akan sedia dia morning ni di dalam neraka bersama dengan Korun. Ah, tu. Orang yang meninggalkan semayanya dengan sebab pekerjaan yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. Ha. Dia ni tinggal semayet dengan sebab tanggungjawab dia penuh. Nak semayet, ha. Duk jadi pukak, jadi pukong, jadi tok tu, jadi tok ni. Tak ada nak semayet. Nah, duk jadi tak ada lah. Ha. Tinggal semayet dengan sebab jawatan dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala sedia di atas dia. Masuklah neraka bersama-sama dengan Haman. Ha, Haman ni siapa? Iaitu menteri kepada Fir'aun. Ha, ni dia. Nah. Dan orang yang meninggalkan semayanya sebab urusan kerajaannya, maka masuklah neraka bersama-sama dengan Fir'aun. Lah itulah. Nah. Begitu sekali beratnya azab kepada mereka yang lalai dan cuai pada menunaikan perintah semaya itu. Inilah nak ayat kata. Azab dah yang besar, azab yang dahsyat, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak azab bagi orang hak tinggal semaya. Ha, tu. Begitu sekali beratnya azab kepada mereka yang lalai dan cuai pada menunaikan perintah semaya itu. Oleh kerana itu, awasilah hidup kita sejak usia melangkah masuk peringkat dewasa dan balik. Oleh itu kita kena jaga kita ni. Kalau kita kira kecek pesen kita ke, sayuk dah kita ni. Sayuk dah. Lakoh 40 ni sayuk dah lah. Sebab tu orang ni kalau siapa 40, umur 40 dah, ia tak balik lagi, duduk super sedia lagi, tak ada jalan dah lah. Tak ada jalan dah lah. Nak balik menjadi baik, tak ada. Kerana habis masa dah. 40 ni tak ada balik lagi teruk. Nah, sebab tu, tekoh umur kita muda-muda, kita jagalah, awasilah, kita penuhlah dengan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umur yang balig adalah umur yang sudah termasuk kira sebagai seorang yang telah dipertanggungjawabkan hukum-hukum syar'i ke atasnya. Jadi Tuhan kira kita ni tekah kita akil balig. Ha, tu dia. Nah, berbalik kita kepada tajuk yang tercatat di atas, iaitu menambah amal-amalan selepas fardu subuh, maka eloklah sama-sama kita perhatikan apakah keperluan-keperluan yang seharusnya kita isikan sebagai memenuhi tuntutan syariah itu. Ha, tu dia. Lepas tu, nah, kita nak sambung, nah, dalam tajuk kita ni. Nah, lepas maya subuh kita nak buat gapo gatik, insya-Allah. Nah, minggu depan pula. Ha, tak ada lah kan masa ni. Ha, kalau gitu nak royak kepada kita semua, marilah

fikir, pakak-pakak renung, pakak-pakak ingat pada diri kita bahawasanya kita ni adalah seorang manusia selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti kita kena isikan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala wi banyak-banyak. Tekah mana? Tekah kita dok sehat. Tekah kita dok gagah. Tekah kita dok kaya. Tekah kita dok muda. Ah, dia siapa masa hak Tuhan tarik? Siap. Nah, tak ada dah. Tuhan lani. Tuhan kau tarik. Kau sikit sekali. Sikit sekali, sikit-sikit. Mula-mula mata tu nampak juga. Berlama-lama tu kena pejel sikit nak boleh nampak. Apa tu katuk lalu dah. Lah tu lah. Jadi kita ni, dah nikmat yang Tuhan beri kepada kita ni, Tuhan kau tarik. Kau lama kau tarik, kau lama kau tarik. Rang kita dulu kita rasa gagah. Bo mari tua ni, kau rasa kau tak rok, kau tak rok, kau tak rok. Itulah, nak we mikir pada buat kita kata, kita buatlah amal ibadat, amal yang baik, amal yang soleh, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kepada kita lagi. Itu dia. Bila tu hair tu saat ni, dah tarik, dah tarik dah, tak ada dah lah tepat masa yang kita nak buat amal ibadat. Yang besar sekalinya, bila Tuhan tarik nyawa kita tu baik hak ni tak ada peluang dah. Wa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila sampailah ajal seseorang kamu, tak boleh nak mendahulu dan tak boleh nak mentakhir. Ha, sebab tu tekah Tuhan kita hidup ni, kita banyaklah isikan amal ibadat, amal kebaikan we banyak-banyak dah. Kerana kita nak pergi gunung nah di hari akhirat esok. Kita nak guna di hari akhirat esok. Yang mana hari akhirat itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wa la banun. Hari yang tidak beri manfaat oleh malun harta wa la banun dan anak pinak. Hari akhirat esok kalau kita ada harta banyak mana pun tak boleh beri manfaat gapo kita. Anak kita pun tak boleh beri juga. Illa man atallaha biqalbin salim. Mereka orang-orang mereka-mereka yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang sejahtera. Itulah nah nak kirim pada nah kita semua pada malam ni dah, dengan kita memperbanyakkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala wi banyak-banyak dah. Lepas tu insya-Allah minggu depan pula kita akan sambung pula dah, tentang amalan-amalan lepas sembahyang subuh ni kita nak buat gapo gatik. Insya-Allah kita dekat mari jumpa pula dah. Dah untuk malam ni dah ustaz doakan dan semoga kita semua akan dapat taufik, dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adhabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا

0: dengar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Wa idh

0: adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk peluh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja

0: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

0: الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
1: الضالين. يوم قيل في تفسير صحيح الدروس صوت بنان مسجد المسلمين والمسلمات قدر الله قدر الله سبحانه sebagaimana yang diterawar langsung demi insyaAllah pada pagi ini kita akan adakan sesi kuliah Tuhan. Alhamdulillah Allah sekarang berpati untuk kita di dalam Pak Sobran kita dengan sebab PKP dan sebagainya. InsyaAllah ini sebagaimana yang kita sediakan akan bersama dengan Pak Ustaz

0: nasihat itu terus berjalan pada kesesuaian dalam insyaAllah. Kita pun oleh mahkamah sekalian majlis dengan segala tempat yang bersedia dan Allah Ustaz itu yang baikkan beri kesempatan untuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا وقدوتنا وأسوتنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang kita muliakan tuan imam selaku pengurusi majlis kita pada pagi ini, seterusnya seluruh saf kepimpinan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Furqan Sipang Pak Cenering, para imam, para bilal, hadirin, hadirat, tetamu Allah sekalian. Kita ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala dengan limpah dan kurnia kita dapat berkumpul pada awal pagi ini dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita kerjakan ini menjadi kebaikan untuk hidup kita di dalam dunia dan menjadi suatu perkara yang akan menguntungkan kita pada hari kita dibawa bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti insya-Allah. Kita masih lagi berada dalam apa? pandemik. Masih lagi belum lepas daripada wabak COVID 19. Sebelum daripada ini kita tak pernah laluilah keadaan yang macam ni. Dia penyakit ni ada sokmo daripada kita dulu sampai sekarang dengan malaria, kemudian nyamuk Aedes dan macam-macam lah. Tapi yang paling dahsyat yang Allah uji kita ialah pandemik inilah. Sampai tutup masjid. Ya. Denggi ni 50 tahun dah denggi, tak ada tutup masjid. Neh, malaria tak ada tutup masjid. Eh, tak tutup masjid. Neh. Hak ni Allah beri satu ujian dengan kumang yang sangat halus. Yang dikatakan ia duduk dalam mulut kita 6 hari baru masuk dalam perut. Sampai tutup habis masjid. Apa jua pun yang berlaku ke atas orang yang beriman itu adalah bala. Bala dengan maksud ujian. Eh? Dia bala ni kena berlaku orang beriman, orang kafir. Kalau Allah uji ke atas orang beriman, Allah beri dia pahala. Allah nak hapus dosa. Kalau Allah beri turun bala itu kepada musuh-musuh dia, Allah nak azab dia. Itu dia beza. Ayat sama saja. Arab panggil bala, kita panggil ujian. Nabi kata siapa yang kena musibah hatta kena juri selumbar sekalipun, maka baginya pahala. Jadi kita yakin dengan kesusahan sikit sebanyak yang kita rasa sepanjang kita hidup ini, Allah akan beri pahala di akhirat. Itulah yang dikatakan dengan sakit dapat pahala. Ada hadis sahih mengatakan orang demam hapus dosa. Kita tak mau demam, kita nak sehat. Pasal nak jual semua ni, sehari 1.5 boleh. Tak ada dapat maghfirah. Ni tidak ada hadis kata siapa jual anak hari tak cuti dapatkan ampunan dosa. Nah, tapi hadis kata orang siapa sakit hatta demam, demam hapus dosa. Kita pegang periuk panah. Dah ingat ke periuk tu panah. Netuk jari-jari. Daklah siapa masuk hospital. Pahala di sisi Allah. Untungnya menjadi orang-orang yang beriman. Bukan kita minta sakit. Tapi ingatlah, dalam hidup kita ni, kita nak sehat. Tapi bila Allah beri lawang ni iaitu sakit, di dalam sana ada nikmat. Patutnya orang-orang sufi, dia kata, kalau sakit, alhamdulillah. Kalau sakit alhamdulillah, kita boleh fitih alhamdulillah. Padahal kalau orang-orang yang dekat dengan Allah boleh fitih banyak, dia menangis. Apa? Takut, takut ni. Takut lagi. Takut jadi

sagonyo. Nah, ha, jadi jauhnya kita ni nak bandingkan orang yang dekat dengan Allah. Bila kita rasa jauh, dekat-dekatkanlah diri dengan Allah. Nah, ha, pasal kita ni hala balik, bukan hala ada tubik dari perut mak. Kalau kita duduk dalam perut mak, ia kita hutung masa. Messi pun tolong kira, tanda di buku kak. Nah, ayah pun tolong kira bila beranak. Nah, ha, tu tunggu masa nak keluar. Nah, siapa masa Allah ni yukhrijukum min butuni ummahatikum. Allah pun keluarkan kamu semua daripada perut ke dalam dunia. Kita hak keluar dah ni nak masuk semula. Nah, ke dalam perut. Nah, kan kita ada dua perut. Nah, perut ibu yang mengandung, perut bumi. Nah, ha, keluar daripada perut mak, duduk sekejap kada-kada Tuhan sakat, masuk balik ke perut bumi. Inna lillah, kita datang daripada Allah. Nah, wa inna ilaihi raji'un, kita akan balik kepada Allah. Maksudnya balik bukan terus naik ke langit macam Isra Mikraj. Nah, ha, minha khalaqnakum, daripada tanah kami jadikan kamu. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah semula kamu akan dikembalikan. Nah, ha, orang-orang tua-tua kata siapa masa mahal tanah. Nah, ha, cuma kasar lah ayat. Nah, ha, badak cakap lah kalau orang baik-baik, badak kata mahal tanah. Nah, ha, kalau propok jamu lah, mana-mana mahal tanah lah. Nah, maksudnya mati lah. Kerana? Kerana dalam Quran kata, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kamu semua dikembalikan. Bila kita ni akan masuk ke dalam tanah, maka kena buat orang putih kata preparation, persediaan. Nak, ha, bawa bekal. Bekal yang sangat perlu, kerana perjalanannya ialah satu hala sahaja. Kalau kita nak pergi pasar, orang ada 10 riyal dah pergi pasar. Nah, ha, zaman dulu 80-an, tahun 80-an, zaman budak-budak, ada 5 riyal, ha, pergi bandar dah. Nah, boleh 5 riyal pergi bandar. Nah, tengok wayang, taket 65 sen. Air lanah 30 sen, lebih lagi 5 sen. Nah, ada 4 riyal lagi keluar bahan mie goreng pula. Nah, lebih 10 riyal bahan baju bandar pula 2 lah. Nah, ha, learning tahun 2020. Ada 50 kalau pergi pasar tol debolnya. Takut tak cukup mesti. Nah, ada 100 baru rasa sedap nak pergi bandar tu tak? Nah, ha, tak apa, pasal apa? Pasal takut tak cukup kah? Padahal kita pergi pasar, pergi bandar, balik semula. Bukan pergi dak alik. Nah, bukan pergi maknanya tinggal kampung dah. Bawa 50 ya. Nah, ha, hak ni perjalanan dak balik dah. Nah, walaupun ramai hak nak minta balik. Rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhanku, engkau hidupkan aku sekejap boleh tak? Kerana aku nak buat yang benda-benda baik, hak hari tu tak dah aku nak buat. Haa, tak boleh. Sekali seorang sahaja. Nah, para nabi pun tak boleh balik semula ke alam dunia. Apatah kita cak ayang ni. Nah, ha, maka berbekallah. Wa tazawwadu, kata Allah, dahlah kamu berbekal. Ah, fa inna kharzari taqwa, sebaik-baik bekal tak ada lainlah bandingannya, hanyalah taqwa. Ah, taqwa apa dia? Menjunjung perintah agama. Perintah suruh dan perintah tinggal. Suruh apa? Suruh sembahyang, junjung buat. Suruh puasa buat. Suruh tutup aurat buat. Lagi perintah tinggal. Talabut tarki, suruh tinggal. Suruh tinggal minum arak, kita tinggal minum arak. Suruh tinggal berzina, kita tidak berzina. Suruh tinggal berjudi, kita tidak berjudi. Itulah yang dinamakan takwa. Yang asal pusat takwanya, pemerintahannya, daripada federal hati namanya. At-taqwa hahuna wa asyara Rasulullah SAW ila sadrih. Au kama qala, Nabi kata takwa bukan stiker belakang kereta. Ha, takwa bukan sekadar nama surat, nama masjid. At-taqwa hahuna, takwa di sini, di dalam hati. Lalu Nabi menunjukkan dengan jarinya, dengan tangannya kepada dada. Nah, jadi bekal takwa yang kita rasa masih sikit dalam kehidupan kita. Nah, orang lain banyak dah. Nah, semua orang lain kita upgrade mereka dah. Dulu masuk sekolah pakai basikal. Nah, habis sekolah pakai motosikal.
Boleh kerja dah, kita pakai Myvi. Kerja 5 tahun, naik taraf kita. Sekarang pakai Grand Labina dah. Nah, kau comel tak mau, tak? Kau comel tak mau. Dulu duduk mok-mok masa bujang. Nah, bila nikah, nyewa. Nah, tak tahan nyewa, buat rumah diri uduh-uduh, PPRT. Lini alhamdulillah baru boleh beli rumah tereh RM115,000 di Bukit Payung. Nah, makin lama makin molek. Biarlah agama kita gitu juga. Nah, 20 tahun dulu kita semayang, kita tak semayang duha. Nah, lepas 10 tahun dah kita istiqamah semayang duha. 2010 kita ada tahajud dah pula bersambung-sambung. Learning kita baca Quran 3 juzuk dah malam-malam. Nah, makin lama makin molek agama kita. Sapaklah pada hari kita bertemu dengan Allah yang dikatakan husnul khatimah, penutup yang baik. Penutup yang baik bukan ngucak. Kalau ngucak tu ni itu drama. Nah, dalam drama swasta pun kena tembok. Ashhadu an la ilaha illallah, mati. Nah, kita tak nafikan mati mengucap itu mati yang ada kebaikan. Nah, maksudnya pengisian di dalam hidupnya bermula dengan mengejar akhirat sedikit demi sedikit sampai hari dia bertemu dengan Allah, banyak dah amal solehnya. Nah, bukan bunuh orang, tembok orang kan, rapah harta benda orang. Nah, bahan reba itu ini dah dah mengucap. Nah, ini pengisian dalam hidup. Jadi natijahnya, maksudnya supaya kita ni tidak rasa kecewa dalam hidup tentang dunia. Nah, kita ni banyak ngeluh tentang dunia tak cukup. Tak cukup belanja, tak cukup tu. Kereta tak molek macam korang. Nah, apa benda ni, rumah tak macam rumah orang. Nah, kita barang kemas sorak dua je ada. Banyak benda yang kita tak cukup. Nah, padahal lebih dah. Nah, orang yang tak ada benda panggil selas pinggang. Kereta tak ada, rumah pun tak ada, dia kena bersyukur. Nah, orang lain bukan kata macam dia, tangan pun tak ada. Ha, orang ada, ada tangan seputung, orang lain dua putung tak ada tangan. Nah, ada orang tangan tak ada, kaki tak ada. Dia jual bawah pasar payang, tu nak? Dia tengok tak? Orang naik kereta wheelchair, orang pakai elektrik, duduk kolang. Nah, pagi-pagi dia naik wheelchair, tangan tak ada, kat ni putuh. Ha, daripada cek, kaki tak ada. Nah, jual bawah pasar. Tahu tak? Ha, kita tangan ada, apa ada, tak cukup semua. Nah, tak cukup semua. Abang bila lagi nak tukar untuk sikar. Ha, seru-seru. Dah nak naik orang dekat buruk. Kejar nak naik untuk sikar molek lagi. Beli untuk sikar kejar nak beli kereta pula. Nak beli kereta nak besar lagi. Nah, dia tidak salah, tapi perasaan tidak bersyukur itu. Waktu Tuhan marah. Nah, waktu Tuhan marah. Makan 3 kali sebetul dah, berasa gedak cukup. Bila lagi kita nak bersyukur? Wa qalilu min ibadiyas syakur. Kata Allah, sedikit sungguh hamba-ku yang memang jenis suka bersyukur. Oh, alhamdulillah ramah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah tu ramah. Papa semayang, hak syukur dalam hatinya, rasa telah banyak apa yang Allah beri, waktu sedikit. Kita nak banding dengan orang cacat dengan kita, Allah lebih kita. Orang cacat pun dia masih boleh menyebut la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah. Nah, satu hari Nabi kata, barang siapa yang sedekah derma, maka dia dapat balasan syurga. Jawab orang miskin, ya Rasulullah, orang kaya dah, dah kita orang miskin nak derma benda. Nah, nak makan pun tak ada. Nabi kata, mu ada mulut kan, mu sebut subhanallah, sebut alhamdulillah, mu berzikir sebut nama Allah, bagimu syurga. Nah, maknanya tidak ada yang kurang bagi kita, sentiasa lebih. Nah, selagi ada hayat di kandung badan, selagi kita bernyawa, itu nikmat yang paling besar. Nah, kerana dengan ada nyawa, orang jahat boleh jadi baik dalam masa sesaat saja. Bunuh orang, berzina, berjudi, ropok sambung, dia pun kata astagfirullahalazim, dia menyesal melakukan dosa kepada Allah. Dia boleh, pasal dia hidup. Kalau dah mati tak boleh dah. Dan kalau kita talking, talking ni belum tentu muhtamadun.
ikhtiar orang hidup saja. Kalau Allah berkenan, dia dapat dengar dan dapat menjawab soalan kubur. Kalau Allah tidak izin, membaca talqin 4 hari 4 malam pun tidak jadi apa. Dan kalau kita baca Quran kubur orang jahat, baca Quran tu orang rahmat. Nombor satu sekali orang yang baca Quran tu orang rahmat. Nah, dan maka kita harap-harapkan rahmat itu dapat kepada si mati, direngankan kubur dan azab di dalam kubur. Kalau Allah izin. Kalau Allah dah izin, nah, kita tak boleh tupang bekal kan. Nah, dia buat alam barzah ni dia lari tupang. Kalau Allah izin, alhamdulillah. Dalam dunia kita boleh tupang, start pada alam akhirat tak boleh tupang. Nah, akhirat bila bermulanya? Mati. Bukan hari kiamat. Nah, kiamat-kiamat ni sebenarnya mati permulaannya. Sebab tu dalam kitab-kitab bab kiamat, kitab Ibn Kasir, kitab Imam Al-Qurtubi, dia bermula dengan mati. Padahal bab hari kiamat, dia tak mula pada masa selalu, mula dengan mati. Dalam hadis kata, al-mautu kiamat, faman mata faqad qamat kiamatu, au kama qala. Mati itulah kiamat. Siapa yang mati bermulalah kiamat baginya. Nah, jadi bila masuk alam kiamat, kita kena faham alam tak boleh tupang. Alam dunia, alam boleh tupang. Kita boleh tupang mak kita, mak kita boleh tupang anak, kita tupang ayah, ayah tupang anak, kita tupang tok ki, tok ki tupang cucu. Kadang-kadang tak ada keluarga, tupang jiran-jiran. Nah, kata kita nak pergi Perak ni 3 hari ni, tupang tengok lah rumah ni. Ya, insyaAllah. Nah, boleh tak tupang? Ha, tupang manfaat pertolongan jiran. Tak? Kita tak dang duit. Tang esok baru masuk biti. Nah, kabar ke kawan-kawan yang satu hiyah tu. Nah, kawan kata ambil eh. Satu hiyah, tupang kawan-kawan. Nah, itu alam dunia. Kita miskin, kahwin dengan orang laki-laki, suami yang kaya, boleh tupang lah. Boleh lah tupang. Nah, laki orang cenderin, nggak pang orang batangan, tak ada pitih, miskin. Orang cenderin suami dia ada kereta, ada pitih, ada rumah. Bila nikah, bini dia boleh tak tupang tidur rumah dia? Boleh tak? Boleh lah tupang. Dah. Boleh tak bini dia naik kereta dia? Bini dia ada kepeng. Laki dia beli kereta 100 ribu kereta. Boleh lah tupang. Dah dunia. Bang. Dunia boleh tupang lah. Boleh share. Bang. Dah nikah pun boleh tupang. Nak pergi duanya, nak pergi pasar. Ya. Boleh tak kita tupang kan? Balik kita balik ngebah apa? Mari. Boleh. Nak? Mati. Tak usah kata kawan-kawan. Tak usah kata jiran-jiran. Mak kita tak ditupang. Yauma yafirru mar'u min akhi. Bang, hari tu kan. Pada hari kiamat nanti, seseorang itu akan lari daripada sedaranya sendiri. Kenapa? Pasal tak muh tolong. Bang, nak tolong ke mana? Diri dia pun tak tahu lagi huara. Nah, hari itu yafirru, lari. Orang yang dipanggil pada hari itu lembar belaka daripada kita, sanak saudara kita. Nah, tadinya assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, benda lagi dua ni. Apa khabar? Disalam ke mak? Tak, atas dunia. Akhirat yafirru, lari tembur bi. Nah, abang kita tengok kita bau tembur. Bini kita tengok laki bau tembur. Nah, lari. Dah Tuhan kata lari. Nah. Tu dah. Apa? Pasal takut kena tolong. Bila nak kena tolong, dia pun tak tahu ke benda nak tolong mana orang. Nah, kena ingat. Nah, akhirat tak boleh tupang. Ikhtiar sekadar ikhtiar, biiznillah, dengan izin Allah. Dr. Wahbah Zuhairi sebut, bila kita tahlil, kita kata la ilaha illallah, kemudian kita kata jadikanlah pahala tahlilku ini kepada si fulan, yasilu sawabuhu ilal mayyit biiznillah, sampai pahala tahlil musbuk tadi kepada orang mati dengan izin Allah. Tak ada izin jeng,
boleh nasi saja, ramai bahan nasi taumah tahlik.

0: Dah. Dah Allah dah izin?
1: Ha. Ha. Puak, puak tu imam, puak.
0: Nambah. Nak malam tujuh tahlil. Bang. Ha. Tahlil tak salah nak rakyat makan. Tahu tak? Dua dunia situ tu. Kita pergi tahlil tu kan orang sedekah tuan rumah. Dia beli makan, dia sedekah. Faham tak ke? Ha? Ha, sedekah boleh pahala ke tuan rumah. Kalau jadikan sedekah itu daripada mak dia pula yang meninggal, boleh ke mak dia pula? Tahu tak? Ha, tapi nak bayar dua alam situ. Alam dunia, makan. Alam barzah, bawah. Siapa duduk alam barzah? Tuan rumah, hak hati. Ha? Siapa tahu rumah? Tuan Imam. Tuan Bila. Tuan Syiak. MPKK. YB payah sikit yang malam lah. Tak mengundi lagi. Faham lagi? Haa. Tahu tak? Dua alam situ tu. Cuma kena fikir molek. Nah, ha. Alam dunia ke apa benda? Lupa habis tahlil. Tengok tu imam bila amin. Adakah pung lopak lalu? Dah betul luang apa? Nyandoi. Maknanya awak lebih lah. Eh, awak lebih lah nasi ke apa? Tak? Tak salah, sedekah. Sebab balas tahlil, balas bodoh. Mana lagi? Kalau perempuan dia mari jumpa dia, ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqtu anha. Eh Rasulullah, mak aku meninggal. Panjang cerita, ya kita pendek. Mak, mak aku meninggal. Mati lah nak. Boleh tak kalau aku sedekah? Bukanlah ha, anha. Bukan aku sedekah kepada mak aku. Atasaddaqtu, bolehkah aku sedekah? Anha, daripada mak aku. Yang ini aku yang sedekah, seolah-olah itu daripada mak aku. Nabi kata, na'am pendek. Haa. Boleh. Itu ha, orang keluar makanan sedekah. Tapi kena ingat. Nah. Ha, jangan jadi adat. Nah. Ha, tambah lauk. Tambah lauk. Puak. Puak. Puak. Tambah lauk. Nah. Suka. Nah. Nak kalau lauk ayam. Tahlil. Dengan lauk ayam. Dengan apa. Dengan lauk. Dengan ayam golek. Nah. Seronok. Nah. Tok Bila dua kali ni nambah. Tok Siut tepi belakang. Ha, belacang. Nah. Terus tambah belacang. Nah. Nuh dalam kubur tuan belacang. Tuan rumah marabuka. Boleh jawab alhamdulillah. Dalam kitab Sahih Bukhari luah kubur. Ha. Dalam jawab hapo wi suti tak pali. Neh. Ha, tahu rumah ada orang ni kata. Tak ada. Neh. Tu tambah lauk tu bahaikan goreng. Neh. Ha. Tu tambah aco. Tu sayur kacang masa goreng hati. Neh. Tak malam nama. Seronok dah. Ha. Cuba tahlil mari dengan muka nakir. Duduk pintu depan belakang, pintu belakang orang malaikat. Nah, ha, ayung ke tuku. Jeng, tak ada orang nak pergi tahlil. Neh. Ha, tu bukan nak bayar salah tapi nak cerita dua alam yang kadang-kadang kita lupa di situ. Nah. Ha, tuan rumah dalam tu. Nah, atas rumah noh. Neh. Ha, jadi bukan kita tak boleh kasih kehidupan dunia. Tak boleh nak kasih kepada suami, anak dan sebagainya. Tapi kamu pasti akan bercerai dengannya. Kita menumpang sekadar hidup di dunia. Akhirat nanti yafirru. Kamu semua akan lari daripada orang lain. Kerana memang tak boleh tumpang. Tolong kita nak tolong orang. Nabi Adam tak boleh tolong. Nah, Allah Nabi Adam ni. Bila siap Tuhan buat. Panggil habis malaikat mari tengok. Kita beranak ada malaikat mari tengok? Ada tak? Jerang belah rumah tak layang. Nah, jerang belah rumah kita tak tengok kita beranak. Nak? Haa. Nemolek jerang tanya. Lima kenang dah. Dia tak tahu. Nak? Haa. Nabi Adam habis. Malaikat di langit. Mari tengok dan memuji-muji. Akan kejadian Nabi Adam. Sempurna Tuhan buat kejadian Nabi Adam AS. Tak? Hebat Nabi Adam. Orang alim pertama. Manusia yang alim. Wa'allama Adamal asma'akullaha. Itu orang alim pertama Nabi Adam. Nah, Allah ajar sendiri. Sekalian ilmu kepada Nabi Adam. Di padang mahsyar. Nabi Adam kata nafsi, nafsi. Tak maaf lah. Diri aku je hari ni. Nabi Nuh, nafsi, nafsi. Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Nah, bukan cikgu Heng. Kalau jual sate, cenering.

tolong cari air. Bisa kata ambil tokak, katuk atas batu. Nah, katuk batu keluar mata air. 12 mata air. 12 kabilah boleh minum. Nah, hebat tak? Hebat. Kita kena potong air aja rumah, tak air. Dah bawa buah balik nak nanok buka pahit tak cok. Nah, tu lelaki wawah lah bilik air. Mana junuk ada air. Faham lagi? Haa. Katak batu keluar 12 mata air, beribu-ribu tenteranya, rakyatnya boleh, boleh minum air. Jawab di akhirat nafsi, nafsi. Itu kena ingatlah kira pang di dunia ni. Nah, jangan sampai kita lupa hari nafsi ni. Nah. Nabi Isa, jumpa Nabi Isa. Orang Kristian kata Jesus Christ. Nah. Nabi Isa kata, Tosoh kata nak tolongmu. Ibu aku Maryam, yang melahirkan aku pun aku tak boleh tolong. Tahu tak? Siti Maryam ni perempuan yang termulia tak pada alam ini. Oh, sebut dalam Quran. Nah, perempuan termulia. Bani Israel. Nah, Nabi Arab tidak dikatakan perempuan Arab paling mulia. Bani Israel, siapa? Siti Maryam. Mulia sekali di Palestin dah alal alamin. Sekalian alam. Nah, tak boleh aku tolong dia. Tuan-tuan kata mengiyang. Awak belakang patah. Nah, Siti Maryam pun aku tak boleh tolong. Yang melahirkan aku tanpa bapa, nak Allah tiupkan sendiri roh, tak boleh tolong. Ingat kita ni, sekarang kita buatlah kerja sungguh-sungguh. Mana perkara yang fauna memberi guna kepada kita ba'dal maut, lepas daripada mati. Nah, kalau kita gembira di dunia, kita nak gembira lepas pada mati. Nah, kalau kita sedih di dunia, kita tak boleh sedih lepas pada mati. Nah, kerana perjalanan ke sana, perjalanan sehala saja tidak ada balik. Bermula dengan alam arwah, alam rahim, sekarang alam syahadah boleh nampak kelih, nanti alam barzah, kemudian alam akhirat. Kemudian kita tengok soalan yang telah diajukan, ada lebih kurang 10 soalan. Siapa nak bertanya dengan lisan, dipersilakan. Kerana jawabnya belum tentu boleh jawab. Lagi. Nah, mudah kita boleh jawab. Awak payah, tak beti. Nah, nak tanya, dipersilakan. Tapi tanyalah soalan yang orang lain boleh tupang retek. Nah, boleh tanya. Tanya akak tangan, boleh tanya. Soalan yang pertama, masa ayah saya hidup, ayah saya ada dua buah rumah. Sebuah tempat tinggal, sebuah lagi ayah wi ke mak. Ayah dan mak suruh saya duduk rumah tu sebab saya dah berkeluarga. Selepas beberapa tahun, ayah meninggal, mak telah menjual rumah itu. Soalan saya, adakah duit hasil jual rumah itu jadi duit mak atau faraid? Mohon penjelasan. Dia kata dia ada dua buah rumah, ayah masih hidup lah. Masa mati orang tak ada harta. Nah, dia milik harta selagi hidup. Bila mati, terlepas milik. Nah, sebuah jadi tempat tinggal, sebuah lagi ayah beri ke mak. Ayah dan mak suruh saya duduk rumah itu sebab saya dah berkeluarga. Sini jadi muskil. Soalan tak lengkap. Dia kata ayah masih hidup, ada dua rumah. Sebuah buat duduk, sebuah beri ke mak. Faham? Situ okey lagi. Sebuah buat duduk, sebuah beri ke mak. Kita faham lagi. Mak sini tak faham lagi. Selepas beberapa tahun ayah meninggal, mak telah jual rumah itu. Rumah mana sih? Tahu tak? Rumah mana sih? Nak jawab kau ni. Tahu tak? Tanya biar kemah ni kali. Nah, jadi kita nak faham ni dulu sebelum pergi soalan. Rumah ada dua. Nah, sebuah ayah beri ke mak. Nah, bila beri ke mak,

masih hidup, jadi hak siapa? Jadi hak mak. Ha? We cannot jadi hak anak dah masih hidup. Masih mati tak boleh beri. Masih hidup. Beri ke mak jadi milik mak. Beri ke anak jadi milik mak, milik anak. Beri ke saing ayah jadi milik saing. Ha, ni beri ke mak jadi milik mak. Baik kita susah hak ni tu. Eh? Ha, bila dah beri jadi milik mak, bila mati ikut pandang mak ha, nak jual anak apa pun. Kalau ditanya tu rumah ni. Faham tak ke? Ha, kalau soalan maksudnya jual tu rumah ni. Nah. Ha. Dah ayah beri ke mak. Bila ayah mati, mak jual. Mak dah ayah dah mati, mak dah segang nak jual. Pasal ayah beri. Nah. Mak ayah tunggu mak mati. Eh, mak tunggu ayah mati. Ayah mati jual lalu. Faham? Jual dan bitih tu milik siapa? Ah, milik mak pasal dia jual rumah dia. Hak tu kata rumah dia kan dia. Hak ayah beri, ayah beri. Jadi hak mak sakit saya. Faham tak lagi? Nah. Ah, dia nak milik, tak nanti beli. Rawi saja milik kau. Kita rajin nak pergi, nak pergi beli, nak beli ikan. Pasal tuan dia wih saja. Alia, dah milik tuan ke milik kita? Milik kita dah tuan ni beri kita. Faham? Ha, jadi kalau soalannya ialah tentang ham rumah yang telah diberi ke mak masa hidup, itu tak jadi faraid dah. Faham tak ke? Ha, jadi hak mak dah. Mak nak beri piti ke anak-anak tu hari. Tak tahu kita nak balas nak kata mak faham piti. Tak. Harta dia. Ini banyak berlaku dalam kehidupan. Masa hidup, beri barang masa hidup. Contohnya mak beri gelang. Nak? Ha, kepada anak puang dia. Bila matinya pakat minta semula gelang. La ilaha illallah. Tak ke haram milik orang. Tapi dah boleh gelang pun jahil juga. Orang duduk ngajar wawawai. Duduk tengok cerita Korea. Lepas tu bodoh pakai mati. Nah, masa hidup mak beri dah gelang. Contohnya. Eh, ha, mak dia kata kalung eh. Ini mak nak beri gelang ni. Tak sabar dengan mak besar sangat. Ni koko sajak ni. Nah, nampak. Beri kanak kalung RM10,000 ni lah contoh lah. Ha. Pakarlah kawan tu setahun. Bila mati, anak beranak adik-beradik suruh kupu belaka hak mak beri tadi. Ha. Bodoh ni tak reti. Eh, ha. Tuang hak boleh gelang pun tak tahu kala. Hak tukar mitok pun tak tahu kala. Jadi kakak kak long hak boleh dah jadi gelang tadi. Wak mari semula malang nak bagi. Ha. Ha, padahal hak dia dah. Faham tak ni? Bagi mulai tak ada. Hak makan tu makan haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Bukan sekadar khutbah Jumaat. Faham tak? Amal dalam kehidupan. Nah, jangan makan harta sesama kamu. Nah, kakakmu hak kalung tu gelang tu. Apa muak faraid pula. Nah. Ha, atas RM10,000 tak ni boleh RM2,000. Atau RM1,000 nang. Atau RM4,000. Ha, sudah kerja dalam makan haram. Nah, ini faham situ. Nah, yang kupu balik ialah si mati beri pinjam. Ha, mak ni kata dah nak raya ni. 2-3 hari ni marilah. Mak nak beri pinjam gelang kakak mah. Pasal mak banyak kakak mah. Seminggu sorak beli. Nah, dah dekat 15 purung. Banyaknya anak-anak basak belaka. Amu pinjam gelang, aku pinjam ni, aku pinjam tu. Nah, mati petang megang keju budak-budak mengecung mati mak. Faham lagi? Nak bagi saka kena hari mula pasal pinjam, faham tak? Tu kena hari semula. Nah, jadi mesti ketang habis. Hak pinjam kata mak beri dah. Ada tak? Pada hari pinjam. Nah. Eh, gelang hak mak we pinjam ke mak itu dua hari nak raya tu hari mana ni orang nak bagi nak ngira tu. Hei, nak ni mak we kaku dah. Ayu pelawak pula dah. Nah. Ha, badidang. Nah. Ha, dunia ni ha, banyaknya ni mata, mata tu benda. Harta benda. Nah, mata harta benda. Dunia ni mata. Mata ni harta benda. Harta benda ke mana? Guru. Hak lebau. Hak tipu banyak. Nah. Itu kena faham eh? Jadi kalau dia soalan ini ialah rumah yang ayah sudah beri kepada mak masih hidup, ayah mati, mak

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapas.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua hadir dengar Tesang Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 je atau Sawato Jalah. Nah, peminat, hari ini mari jumpa dengan DJ Karabun. Sepan dengan anak-anak mahalia deh peminat dalam masuk pukul 11 sampai pukul 12 malam. Dan dalam rancangnya Music Plus, rancangnya ni do dengan peminat dalam masa sejah. Dan mari kosi, mari sapa wi peminat ni tahu dan pedah-pedah gapo kesihatan tu berbeda. Dan lepas tu lalai lagi dan wi tahu pada peminat. Deh, siapa dia yang tak ada tidur lagi boleh deh mari dengan Karabun ni mari setapa. Deh, masa ni kita berhenti dengan lagu atau nasi dulu katu klik mari dalam sisi yang kedua. Karabun ada kapal malam ni bolehlah

tu pun dalam orang syangnya Music Plus. Nah, peminat sisi ni karabun mak mari siapa pada peminat deh hok masa lo ni tu ada lagi deh tu gapo dok menyepok deh peminat deh hok cara-cara micaci deh mari dalam rubeb banyak rubeb deh peminat deh dengan tu masuk deh dalam telefon kita deh dengan ambil gapo video deh buat ada video orang hok kita kenal deh lagi nak mari sapa pada peminat hari ni deh berpelak kalau tu masuk deh dalam telefon kita deh kita jangan gaduh duduk cayo deh peminat deh yo ada rubek ho yo nak tipu kita ni banyak rubek deh peminat deh patu yo ada cara-cara nak jaga lagu mana deh we kita tu tak percaya ho micaship ni nak menipu deh peminat deh kita mari tengok rubek ho yo nak tipu kita deh peminat yang pertama ni yo nak pakai deh micaship ni yo nak pakai AI deh ho karabun yak ni tu nak pakai AI tipu soro nak tiru soro ho orang dekat kita, orang kita kenal deh ada-ada orang dalam keluarga kita, mak kita, adik kakak kita. Nah, peminat. Lepas tu apa? Pengaruh kita pun ada juga. Nah, peminat ada sign-sign kita, you know, nipu, you know, make AI mari nipu kita. Nah, lepas tu yang kedua ni you know nak telefon masuk. Deh burning nombor telefon tu nah ho pelak-pelak deh patu yo nono apa sang setanakan cukcern deh lagu mana yo no ya atau apa ket ubatihet deh balik mutu nak plom ya di sang kita plom tipu ya di kakak kita deh wak balik mutu nono apa tit kadi ataupun ada masalah dengan duit deh patu yo nak wi kita ni nono wi kita ring deh ring hai on ngan yo nono ang deh kata tak ada masa nono atibai banyak deh cayo-yo lah deh berlaku sungguh bobek ni deh sign kita deh dia kata tagoning nak tolong yo tak leh kegeno deh kita ni kena jangan duk cayo yo selalu nah peminat dah ning cara-cara rubek ho yo nak tipu kita ya patu ada cara-cara kita nak jaga lagu mana deh tak wi kita tu kena tipu nah peminat dah dalam masa sisi yang ketiga dan kita mari dengar pula masa ni kita berhenti dengar lagu dulu.

sisi yang ketiga, sisi terakhir hok rancangnya Music Plus. Nah, peminat jago-jago jago lagu mana tak wi kita tu kena tipu ko micaci. Nah, peminat dia masa ning tu duk mengebok. Nah, siapa dia hok kena dah. Nah, siapa dia hok tak ada kena lagi po kita kena jago kita diri. Nah, peminat dah. Kita mai tengok cara-cara hok dengok hok kita kena pengkan. Nah, jago kita jago lagu mana. Nah, tak wi duit kita habis dalam banci, tak wi kita tu kena tipu. Nah, peminat nah, tak wi duit hok mak kita, adik kita tu nah kena tipu. Nah, yang pertama yo kata jangan gaduh. Dok on duit masuk selalu. Nah, peminat dah. Kita kena fikir dulu. Dah fikir patu check komun wisura. Dah tanya orang tu, tanya orang ni, tanya ho orang ho tahu-tahu. Dah kita jangan dok gaduh. Patu to klik deh tu cari ha, kalau sang kita kena tipu ha, yo ang kata jadi sang kita kita tu klik dia atau semua dok deh ha, yo mik ber deh hok kita tu boleh apa hok kita kena mari telefon cari kita deh peminat deh patu wi kita perhati kuam pit pokati gapo perhati yo nak pakai komplek-plek. Deh. Patu ai ho apa nam siang tu yo kecek tu. Yo kecek tu mai peketi. Ataupun no ring kita. Deh. Wi kita ni apa tak khabar. Deh. Gaduh. Jadi wi kita tu ko goba. Deh peminat deh. Patu kita tu kena duduk pesak. Deh, pesak nama banci hok kita nak oh tu yolo sign kita kedok yolo orang dalam keluarga kita kedok dan mak kita kedok kakak kita kedok kita kena tengok dulu kata betul dengan nama banci hok orang kita kena kedok hok yo orang tipu mari tu nah peminat nah kita kena pesak wi molek deh tengok dulu belum nak kita kita nak own gig video tu nah ning cara-cara kita nak jaga deh tak wi misalship ni tipu kita deh kita kena dok perhati deh kalau betul pelak tu masuk dalam telefon kita deh kita ambil dulu ambil lepas tu kita jangan dok gaduh cayo dia kita kecek dengan dia dulu. Lepas tu kalau kita tak cerak lagu mana, kita tanya orang dekat kita. Deh, kalau dia we owe duit, lagu ni, orang kata balik mutu, no pakai duit. Nah, kita kena jangan duduk gaduh. Nah, kira yang pada peminat, deh, cara-cara hobi cacip lah ni. Deh, banyak orang kena tipu. Deh, kalau kita tak ada kena tipu lagi, kita kena tengok molek. Deh, jangan duk cari lalu. Deh, peminat. Deh, apa tu tengok masa ho rancangnya Music Plus ni sudah habis dah. Lepas tu mari dengar sok mo. Deh, nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam dalam ruangnya Music Plus. Deh, silap salah gapo kerabun minta maaf peminat semua. Lepas tu

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme bukan masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Mau adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 12 malam. Sapa pukul 1 malam jo gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Gitu boleh jumpa dengan DJ Moni lah tiap-tiap malam pemnak deh. Ada banyak nak kongsi berita-berita kilap lah gitu. Ika pemnak dengar. Sekarang lo ni peminat dah buat gapo, pocik mocik gitu dah. Kita jaga kesihatan ni penting sekali weh dah. Jangan lepas weh anak cucu kita sakit demi jangan gapo tak jaga kita tak boleh makin ni penting sekali peminat. Kalau kita tak jaga jauh makin-makin ni payah juga peminat dah. Itu makin nening hendak patik-atik, jangan nak makan manis, jangan nak makan masing, jangan makan pedas sangat. Tak boleh juga dapat benak. Kalau kita makan tak patik mulalah penyakit mari lagi tu. Lebih lagi tu budak-budak learning tu bagi makan tu dia ada banyak baso pelik-pelik lah. Budak dia suka lah kepada bagi-bagi makan, bagi lemak gelatin ke apa segala dia tu. Jauh makan ni penting sekali pocik-mocik. Kering-kering katik ke anak cucu jangan duk makan ikut-ikut stay lah. Kita kena makan bagi hak dopek dah lah. Ni penting sekali we.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari gosip-gosip lah peminat cara-cara kita ni kena jaga-jaga lah kepada anak-anak cucu kita peminat lah. Semoga kita sendiri pun tak jaga pun ada lah gitu. Jauh makin ni kita kena jaga-jaga kejap lah peminat dah. Lebih lagi lah ni cuaca udara dia sangat tukar, sakit demam yang mudah dah. Kita kena jaga-jaga nak wi kita tu jauh pada penyakit. Atau setiap penyakit tu ada dalam tubuh pada kita. Kita ni kena jaga makin ni. Jangan duk makan barang lemak sangat. Jangan duk makan masing pedah manis sangat. Tak boleh juga dah. Kita kena pilih makan ni yang ada protein, yang ada kena pap, telur, ikan, daging. Jangan ada lemak lagi tu. Ataupun lele-lele buah-buahan yang banyak segala. Kalau kita boleh wi tubuh pada kita ambil vitamin ataupun nak tambah san tan anumun isarak peminat san tan anumun isarak ni penting sekali peminat. Vitamin C, vitamin D ni penting sekali gitu. Minum air wi cukup ni ataupun lapek lah tidur berehat tidur wi cukup ni penting sekali. Yang hidup keriak sangat makin ni pun kena pilih kena patah hati. Tahu ada penyakit tu kita kena jaga-jaga juga kesihatan kita peminat. Kalau tak jaga tu mulalah penyakit mari cari tu siap sungguh lah peminat. Jaga-jaga kesihatan belako insyaAllah kita tu selamat belako peminat. Kalau kita tak jaga kesihatan kita itulah kita orangnya tubuh badan, penyakit semua segala tu nak mari cari kita lah gitu. Sisi yang kedua ni hak ni lah ada cuman kosti dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malening hak biar duk tidur lagi, duk kerja, duk jual ataupun duk hantar barang gitu. Bawa kereta, bawa motor pun ingat juga selamat belaka, jaga-jaga kesihatan belaka. Sisi ni kita pergi berehat dulu, maju pop blok seragi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikutlah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham tak? Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada belakolah penyakit makin masing telajok, pedas telajok, manis telajok ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak we makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi yang ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin-makin ni ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lah ni lah. Yang nak beli dia mau ubat ke apa-apa itu, kita kena ingat juga. Makin asik. Ini tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah, tak boleh. Makin ni, makin ike, makin ayer ke apa itu. Yang ni tak makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Suruh kacau lah, makin bagi masing manis telajuk tu tak. Apa ni, molek mana kepada tumbuh pada kita. Jangan duduk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duduk makin bagi hak kotak, gapo dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah. Tapi kita macam nak fikir masa depan. Kita duduk makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit, mari lah kata. Kena ingat pun nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia macam ni kosi, persepsen ni. Pun nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago katik weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejap lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejap semua dah. Cara-cara makin ni, cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Step-step mana lah. Selamat belakang ya, Pamina dah. Betul, biar tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan di cermon ni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senar. Malam ahak. Sejak dari buku 12 malam sampai dari buku 1 malam cu gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24Z. Betul, kalau ada gapo salah sikit banyak tu dia cuma minta maaf belako. Yo, jaga-jaga kesihatan belako. Dia cuma minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawat Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: มทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
2: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Netapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan.Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Petani wilayah Jala berganding bahu dengan sektor swasta jemput pekebun durian di kawasan Sempadan Selatan serta forum persediaan menghasilkan durian berkualiti secara mampan menyambut musim pengeluaran tahun 2570. Jabatan Pengembangan Pertanian bersama Pejabat Pertanian Wilayah Jala dan Betukan Kasik telah menganjurkan forum persediaan bertajuk Durian Jala menuju musim pengeluaran tahun 2570 di Bilik Kang Sedan Hotel Jala Keran Palit. Forum ini bertujuan meningkatkan kualiti hasil durian serta menggalakkan pengurusan kebun durian secara mampan. Seramai lebih 125 orang petani penanam durian dari wilayah Jala, wilayah Nak Ratiwat, wilayah Pak Tani dan lagi Songkhla telah menunjukkan minat dan menyertai program tersebut.

0: juga peminat dah, yang mana kita sudah dengar berita apa saja yang menyebar kepada peminat pendengar kita untuk sekarang itu. Dan juga masa sudah terakhir, yang mana hari ini tu Bu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia ataupun dengan kata-kata hikmat lah, nak beri amaran ataupun nak beri sapa kepada peminat itu. Kata-kata hikmat hari ini tu, iaitu katanya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, iaitu kita apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmat hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar.

panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
1: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
0: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

0: Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
0: Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

0: ربكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.

dan telah hilang. Mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.

Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka."

Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan.

kebutuhan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
1: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraizah, yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan.

Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula, tanah yang belum kamu injak. Dan Allah, Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar ku berikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.

Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya.

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik.

0: عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
1: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui.

Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Wa idh taqū

Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.

yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.

Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya.
1: وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
1: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ

Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan.
1: Wada'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira.
0: Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah.

Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka, dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa indah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

0: عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah.

Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu, istri-istri Nabi, kepada Allah. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.

Sesungguhnya, terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.

dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.

Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian, mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah, kecuali sebentar.

sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.

0: Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya.
1: Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira.
0: Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka.

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar."

0: عمل عنهم لعنا كبيرا.
1: Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum.

niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung.

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.

0: sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: وهو الحكيم الخبير.
1: Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah. Dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah. Baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.

0: الصراط العزيز الحميد.
1: Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidar.

jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.

Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar."

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.

Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan mereka berkata, "Kapankah datangnya janji ini, jika kamu orang yang benar?"

Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun.

0: Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan, kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.
1: Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu anahnu sadad.

Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa."

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan."

Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab.

katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga.

dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab.

0: وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.

0: Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali lagi kita berada bersama di malam ini di majlis ilmi di masjid ini, dan mudah-mudahan kita sedikit muzakarah kita memperingati dalam masalah agama ini adalah kita pakat-pakat beramal lah sedikit banyak. Jadi pada malam ini kita akan sedikit mari muzakarah dalam masalah kita hidup hari ini ni, bagi orang mukmin ni adalah kena buat semua hak amalan. Tak mesti banyak. Hak buat seumur tu, buat seumur pergi atas, awasan buat rajin buat, buat masa malas tak buat. Sampai nak jadi gitulah. Jadi kita merengah hak ni sikit tu, jadi ambil ayat, ambil hadis ke apa tu, nak bina kita diri tu. Bahasa Arab kata we ada wa'yun. Wa'yun ni panggil ada cit samnik le diri tu. Ada mindset diri seumur. Bukan kata nak buat kerja apa-apa, nanti besar lah nak buat. Kita buat besar dulu, apa kata, oh, rajin ke buat haji, habis maya malah. Habis duit belana ke buat haji, buat apa, besar. Buat apa-apa, besar. Tapi kita mari malam ni, dia nak habis hajar kita lah. Bahawa kita ni anak sekali, dia panggil istiqamah. Yang paling penting dalam orang mukmin ni, buat apa-apa kena istiqamah. Istiqamah ni, dia panggil beb yang je. Tahu dah, setiap yang je, buat kalau kamu halu-halu-halu. Jadi sentiasa lah kita ni beramal dengan amal soleh. Lima sentiasa ni yang panggil kuam tona yang saya tanggi semua. Jadi setiap muslim ni tentu dia berkehendak balasai daripada syurga. Semua orang muslim ni nak kita berbata orang beriman tu tak ada kita di syurga. Nak belaka. Dia penuh dengan kenikmatan. Syurga tu nikmat banyak dalam syurga, semua nak sebut nak syurga. Dan kebahagiaan bagi apa? Abadi. Kebahagiaan sungguh abadi-abadi ni nirandon. Dalam akhirat lah. Namun untuk kita ni nak cari syurga, mendapat syurga, ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Kita nak syurga ni syarat dia ada. Bukan kata duduk tak dunia pun waktu nak kaya tapi malah kerja, tapi dalam akhirat tak ada kena kerja buka sikit lah ya. Email kita mari letak guna email kita buat sikit dah tak mendapat tu buat tu nak buat gitu ya. Satu syarat kena ada. Jadi salah satunya adalah syarat ni panggilan kai ya. Jadi kita sentiasa waktu berkekal panggil istiqamah. Bahasa kita tahulah istiqamah ni toneng buat apa-apa. Dalam beramal, amal soleh. Tahu amal soleh ni amal le yang ngikut perintah Tuhan. Halu besar tu belakang, halu ada. Bukan duri jalan tak amal soleh tak. Dok ya sama. Duri di jalan kau kena orang lain tu bukan tu be. Amal soleh. Jumpa kawan-kawan tersenyum kata ai boleh pala amal soleh. Kalau ada duit nak belanja demo, khobsah. Amal soleh belakang. Bukan semaya saja amal soleh. Pada sini, jadi penjelasan sini untuk nak mendalamkan dalam mengenai pentingnya, apa ni, berkekalan kita seseorang itu, atau istiqamah kita tu dalam beramal soleh. Anu nak noyak ni, berkekalan ni, bukan kata wak kali, lepas tu, lepas tu wak, macam wak, bukan kerana imed dok. Berkekalan ni kena buat semua halus gitu ya. Aku di sinilah penjelasan cara berdalai kita berkekalan lagu mana seseorang itu berkekalan dalam beramal soleh buat lagu mana. Kalau ni tu kena tani diri kita sungguh. Sebab tu kena acak dengan agama, kecak ngajak agama, betul diri kita. bukan dengar tu kan nak tahu kan kano nak alfabru nak jawab soalan dah. Apa tu masuk hong rian nak jawab soalan. Oh takut sok tok sok bai. Ani dah menekel lagi kita tinggi. Bagaimana kalau Allah Subhanahu taala kita nak jadi orang soleh ni lagu mana? Amal soleh ni ialah amalan yang tak ada bertanggung dengan hukum Tuhan. Waktu Tuhan jamin dunia akan hidup senang, di akhirat akan dapat balasan yang banyak. Orang okay, amal soleh ni pia nak murih dunia tak ada murih. Tak ada nak deki korang, tak ada nak takabur, tak ada nak tu nak ni. Dunia senang. Itu Allah jamin lah. Bagaimana kalau Allah Subhanahu taala surah An-Nahl kita selalu baca ni lah. Ayat yang ke 97. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa? Siapa-siapa yang buat amal soleh. Amal leh tak lawai hukum Tuhan. Saya suka buat, saya lari tak buat. Atau masalah. Min zakarin au unsa sama ada lelaki ataupun perempuan. Wa huwa mu'minun. Tapi kena beriman sungguh. Bukan buat kerana nak turut-turut orang okay, tak. Buat ke panggil kata, buat amal soleh, kerana tam sangkum. Maksud sangkum rajin, buat rajin tak. Nampak sosial rajin, nampak demo rajin, buat rajin tak. Kalau tak rajin, kau tajuk demo. Atau pisah nak buat melek tu. Aku kata, dia tu malah maja tu. Wah, rajin apa, tak apa, orang rajin tak apa. Kau ni tak ada wah-wah mu'minun tak. Kau tu dengan kain lah. Wah-wah mu'minun tu, kan orang dalam hal keadaan yang berimeh. Waktu tu saya maya apa? Walanuh yiyannahu hayatan tayyibah. Maka kami akan bui hidupnya, hidup yang molek. Tayyibah ni hidup yang bahagia. Hidup yang sepenuh. Kalau kita duduk dalam dunia ni, kita buat amal soleh, tak balas dengan orang. Kalau duduk balas nafsu belakang. Ha? Hidup sepenuh, tapi jiran pun duduk molek. Dengan adik-beradik pun molek. Dengan anak-anak pun molek. Ha, tak ada jadi emotion, tak ada jadi caw arum, caw apa. Ha, ini banyak amal soleh. Benda halu-halu ya. Kata kata, palanuh jiyannahu hayatan tayyibah. Maka sesungguhnya, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan walanajiyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun dan dalam akhirat pula ni dan kami beri pahala yang lebih mana dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala. Balasan mana? Top 10. Dengan pahala yang lebih daripada, lebih baik dari apa yang mereka kerja. Kita kerja sikit, tapi banyak. Ni anak. Tak suruh lobo lah, tu hewi kanan kita tu. Tak suruh kata, ini aku know, belum banyak lagi apa. Tapi, ni nak. Jadi, ayat ni ni lah. Ini nak mari menentukan bahawasanya, menjanjikan kehidupan Allah menjanjikan Allah buat janji kita kehidupan yang baik dan balasan yang lebih baik bagi mereka bagi orang buat molek tu dah santiasa berbuat kebaikan orang buat molek tu santiasa je buat je buat je buat je buat kata hari ni buat rajin weh tapi hak fardu ni tak leh dah kalau buat malas buat rajin kena rajin mata dah buat semua. Kau fardu. Kau sunat tu, kau buat. Kau buat pasal rajin, pasal buat. Tak rajin, buat. Tapi berpanjangnya ni. Inilah. Jadi masa oleh demikian, marilah pentingnya menjaga keberkekalan ataupun istiqomah kita. Pek istiqomah dia. Siapa kita ni kan? Kena jaga. Waktu tu, ada semua istiqomah. Amalai salah. Apa amalai soleh kita. Amalai tu, dalam kehidupan sehari ya kita ni. Oh tu hak nak. Tanyalah diri kita, kita boleh buat tak? Faham di. Amal soleh dalam kehidupan kita dengan berpanjang dengan tak ada. Tak ada apa, tak ada putus, tak ada apa. Lepas apa ni? Mereka yang sentiasa berbuat. Ni apa ni? Kehidupan sehari ya bagi seseorang mukmin seperti yang berikut ni. Nak ayat satu-satu dah. satu-satu cara nak menggalakkan kita ni, nak berkembangkan kita ni, orang panggil tau'iyah. Bahasa orang kata tau'iyah. Bagi kita dengar, mengajar tu, bahasa orang bahasa nak buat. Reng pandan cai. Itu bahasa nak buat. Ilmu kita tu ilmu berkat tu. Kalau kita boleh tu berkat. Kalau bahasa nak buat. Oh, telitah nak buat lu dah. Buat. Ha. Jadi berpanjangilah apa panggil istiqomah dalam amalan yang soleh adalah tanda sebagai orang yang beriman. Tu saja dah. Okey, istiqomah dalam amal soleh ni tanda tak tu iman kuat. Tak ada naik tak do molek. Apa kata dalam baca tu berkata ya ya allazina amanu taqullah, takutlah kamu pada Tuhan. Takut Tuhan tu dak tunggu rendah. Kau kau rasa takut rasa dak. Kau iman rendah tu kak. Majlis pun kata-kata malah. Benda hara, benda tak hara, tak tahu nak beza. Asal aku boleh kaku. Ya. Resuah tak resuah, tak tahu. Amor kena tu beza, amor resuah ni. Nak cegah benda-benda nak jadilah masyarakat. Dengan benda tu benda hara. Ha. Jadi dalam amalan soleh ni adalah tanda sebagai orang beriman. Ha, macam itu. Jadi Allah memberikan. Ha? Dalam Islam ni, amalan adalah cermin. Tidak? Kalau kita buatkan kata telah wan itu, cermin dari iman seseorang. Sesuluh. Bangun pagi suluh tengok muka aku lagu mana. Tapi nak suluh iman itu, daripada perbuatan kita. Kita sendiri kita tahu. Nak suluh iman kita tahu mana. Kalau waktu tak hera benda-benda lawa aku tu, itu tanda iman dah. Rasa waktu khabar, tak boleh. Ya. Anil, tidak hanya sekadar melakukan amal. Amalai, bukan kata buat amalai cukup dah. Tetapi juga nak keberkekalan istiqamah dalam beramal. Adalah tanda bahawa iman seseorang tetap terjaga. Tidak. Pokpong iman kita terjaga bahasa Melayu panggil pokpong lagu mana we kemas semua. Kita buat semua benda tu molek. Temu ngau ke awas nak saing demo. Awas ada duit sekor dua, awas nak belanja ke dua, awas tak kaya tak kupi. Awas lepas maya padu, awas nak maya sunat. Berpanjangnya semua. Hatu hatu besar sekali panggil. Tu nak jadi situlah. Itulah tanda kita iman duduk terjaga. Terjaga kita terjaga. Duduk leliko sama, takut lucup. Takut jadi toho, jangan toho ime, takut jatuh. Habis itu orang okay, ni, kena duduk dengan agama, Kalau kita baca Quran, tak ada bur Quran. Ayat-ayat Quran, kalau kita ngerti, kita ambil pahami Quran lagi. Waktu duduk kemah, pokpong ime kita. Bukan tu guru, duduk pokpong ime kita. Bukan orang lain, bukan pihak kita diri. Nak jaga iman kita nak duduk mana? Pak kita tinggi kita kena. Lepas tu apa lah tak kita? Terjaga. Lepas tu keberkekalan ni. Kuam tonang dalam waktu kerja amalan soleh ni. Bukan apa? Bukan hanya terjadi pada amalan yang besar-besar saja. Tidak amal besar. Oh cari duit le 200 ribu nak ke Mekah. Besar dah. Pasal amalan besar. Oh hari ni tahu hapsah lalu amalan. Hal-hal tak ada uang. Loyak di sini pengajar amalan ni loyak tu bukan hapsah saja. Haluh ni penting lagi. Ha. Tetapi juga amalan kecil-kecil hal-hal. Pojahan ni lah akhlak molek, akhlak mulia. Bahasa hati kita tak jauh dengan orang lain, buat baik. Ha tu. Yang dibuatkan secara terus-menerus. Ha, fikiran kita tu, amalan kita secara terus-menerus. Maksud tu istiqamah. Ya ada apa? Ada orang tanya Nabi, ya Rasulullah kalim ni alil Islam. Hatta la asal gairat. Oh ya Allah aku mudah-mudah ke apa dia Islam. Kita saya tanya orang lain dah. Tanya Nabi, tak kena tanya orang lain. Nabi kajak mana-mana, nak panah. Ketik selain. Nabi kata, Kul amin tu billah. Katalah, Amin tu billah, aku yakin, aku berimej ada Allah. Cuma istiqim. Kemudian istiqomah tani wa amal dia tak putus dua semua. Halu nanti besar. Allah memberi pelajaran amalan ini tengok dalam hal ni sikit. Kita boleh buat dak amal soleh ni. Tak ambil ajak raya sikit, Allah memberi pelajaran, memberi peringatan apakah kita ni beramal amalan kebajikan yang selalu bersakup paut dalam kehidupan kita hari je. Ni nak hari ajak ni. Kita boleh buat dak. Benar tak kecil ya halus ya, bukan besar. Anu ajak tu dalam kehidupan hari je ni kita boleh buat dak. Benar ni yang terlibat je bersakup paut dalam kehidupan kan dalam lu ciwit kau telah wan kong rau. Sebab Islam ni ialah kan dalam lu ciwit. Botak Islam bukan semaya saja. Jadi Tuhan nak bui pelajari amalan ni, nak baca amalan ni tu, kita boleh buat tak berkekalan lalu beramal secara berpanjangnya, dia panggil bahasa Arab istimrar, boleh buat tak terus menerus. Di antara amalan ibadat banyak, tapi nak ajak amalan sikit yang ni je. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat 177. Banyak amal soleh tu. Ada oleh Quran ada ayat semua soleh. Pena ayat alam ni sebagai pelajaran alam ni. Bagaimana kala Allah Subhanahu wa taala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Allah ya. Bukanlah menghadapkan muka mu gi ke timur gi ke barat. Tidak. Bukan kata amalan tu wah besar lah sudah. Sahabat yang dulu tak ada duk balah. Duk balah ke mana? Apa Nabi ubah jadi kebelak gi ke Kaabah. Dulu kebelak duk Jerusalem. Lalu kata tengah tu hadap muka kulit dia naik. Lepas tu maka duk cari jalan duk nak buat tak kena. Lepas tu dia kata, hey, kebaikan tu khamdinan bukan saja-saja mu tu hadap muka kau tu hadap muka kau ni. Pergi kau balik jatuh kau boleh naik. Ingat ni, ingat tak ciwi kita ni. Walakinna albirra min amana billah wal yawmil akhir. Baik itu adalah satu-satu mulanya orang yakin berimej tu kata ada Tuhan. Yakin kita ada hari kiamat. Bagi kita pergi situ, aku nak temu hari kiamat ni. Tu tidur molek tidur, aku nak tidur mati esok aku nak temu hari kiamat ni. Jadi kebaikannya orang hak yakin ya tu dalam akidah lah dah. Yakin kita ada Tuhan. Yakin ada balas Tuhan. Yakin ada kerajaan Tuhan. Balas saya tu tak, buat molek boleh molek, buat tak molek boleh tak, boleh neraka. Yakin tak? Yakin. Amin tu billah. Min amana billah wal yaumil akhir, dan juga yakin kata ada hari kiamat. Aku yang ukrimi dulu. Lepas tu wal malaikah, yakin kata ada malaikat. Wal kitab wal nabiyyin, dan yakin kata ada Quran, ada kita banyak. Tapi kita Nabi Muhammad Al-Quran. Dia kata, bawa kerja Al-Quran. Buat tak madang Al-Quran. Buat tak nak sungguh Al-Quran. Sampai kata, benda ni humi daripada email orang ni duduk sini. Lepas tu saya pula, dalam kerja buat harian kita pula. Lagu mana? Wa atal mala ala hubbihi zawil kurba. Wa atal mal. Mana yakin pada hari kemat, yakin pada kita. Lepas tu, apa? Bagilah harta kita, kita duduk saja. Harta kita wa'atal mal. Bagilah. Berilah harta yang dicintai. Tidak cintai ni. Maksudnya harta kita hak kita rak hak kita saya. Nah, yang kita i builah harta hak kita saya tu kepada kerobah. Ini nak hajar atau kita doh hari ya ni sama manusia tu ialah kita yakin doh lah email tadi kau ya. Tajo tu, tajo hikmat, tajo melekat, tajo tu yakin doh, yakin doh. Tapi amalan kita ngakau kerobak balah. Ha ni hari ya ni boleh buat tak? Ha ni tanya. Ha ni pelajar ya ni. Ha nak buat kata benda lalu benda istiqamah kita ni. Dengar adik-beradik balah. Wa al-qurban ni masuk kena timbal rasa dengan orang warga. Kamu ada harta, kamu berilah. Lalu hanya perlu. Hanya kamu kasih. Harta yang kita kasih maksudnya. Kau buru, cari, kau ni baru kau kan. Dia nak baju eh. Rumah pelambut, baju buruk, dia boleh guni. Boleh pala juga, orang tak tahu. Tetapi yang nak sepenuh lagi tu, wih, hak molek. Ini tu ayat ni. Wa atal mala ala hubbihi tawil qurba hubbihi hok kita saja tu hidup hari ya kita tu nak betul ke pakai perangai kita lepas dia kata dia kata cara karakter kita pakai perangai kita tu kita ada dak gitu lepas tu we pada waris warga kau qurba wal yatama wal masakin we kepada anak yatim kena pada anak yatim tepi rumah. Aduh, nyanyi, nak pergi sekolah pun tak ada apa-apa. Kita ada duit, ada kereta. Kadang-kadang kata dia mau pula. Padai itu susah itu, malah kerja. Ada itu. Tak kira kata kita, dia itu hebuwi rezeki. Itu ha, Pak Ipang dengan hari dia ni. Nak cuba itu eh, ni. Pak Ipang dengan hari dia. Pada anak yatim, yang itu besar sekali. Ya. Pada kepada orang-orang yang orang apa pas nak yatim orang miskin. Orang miskin cukup lah. Orang miskin tak ada nak makan ke apa tu. Jangan duk, jangan buih sedekah tu. Kata dia pula letung-letung. Dia kena ikut yang kata boleh. Nak semua tu jadi sembaca. Jadi duduk seni hati semua tu. Tu pakai perangai kita tu. Nak buat. Lepas tu panggil kuam tu ni. Dia panggil berpanjangi dalam amal soleh. Orang miskin. Lepas tu orang musafir. Orang miskin, orang bernisabil, orang musafir, orang jatuh pada sesuatu. Mari kunuh, kunuh, kol, kunuh, anu, gapa, nogi, gelak sini, tak ada duit, nak tambah kereta. Kalau masa jumpa kita, yang ada duit, weh. Adakah dia? Nisa, buah hati kita molek. Hati jangan kata, pasal benci kau orang nak minta ke apa, atau leh. Lepas tu pula, wasailin, orang minta. Mari tak dekah. Tapi kita tahu kata dia tipu tak serbui lah. Tapi orang tak tipu tu banyak. Jari orang tipu. Banyak orang tak tipu. Mari. Kalau dia kata bisa wui, mari je pak. Ayah, duit. Misal. Wui, boleh roh belakang. Haji boleh kita nak buat pak air kita jadi molek deh. Hari dia kita cadai duit, cadai nak dekah demo. Kita tak jadi papa dengan 20 kok tu. Jangan dia hitung kata, oh aku dah duit kau gaya 20 kok masa saya. Padahal, tak ada boleh kocek duit lalu tak lain ni. Dia ajak pak timbak. Bila apa dia mahu susah mari dia tu. Wih 20 kok. Dia boleh makan nasi dah. Lakan apa dah. Kita wih jadi kaya sampai duit kita, tak ada. Tu. Cuma, betul pak air kita. Mati ayat ni, nak betul pak air perangai kita. Istiqomah. Dalam kebaikan kita selalu buat istiqomah tu. Dia panggil yang jen. Dalam pemain kita duduk baik yang jen. Lepas tu, wafir rikob. Rikob ni ialah dalam orang cari duit nak dekor ke hamba. Hamba dulu tu, jadi hamba tu. Tokyo tu where dia tu kata, mungkin cari duit, aku nak dekor boleh jana. Lepas tu kena tokang duit. Lepas tu, wa'ako masalah tawa'ata zakah. Ini kerja besar kan. Orang kalau tak maya tu lain secara lah. Sebab maya tu iman dunia. Dia bubuh kat sini lah ayat ni. Orang yang kasih saya sama saudara, adik-beradik. Kasih saya kepada sedekah anak yatim. Orang sekeng, orang jat, orang mitok, orang apa semua tu. Tapi dia tu khas maya. Kena kemah. Tu dia panggil tak istiqomah tu. Lewat mudah maya lah. Kita boleh jatuh semua asma aja ni. Jangan dok mudah asma aja. Atau apa kita kau dok kaki. Jadi dia berteng atau he, tu he nak nawi kedok tahu. Aku ada hukum boleh kau dok. All padah tersalah tu kau dok. Tapi masalahnya kacen pun apa nu? Tinggal sekelai nak kau dok. Terus jauh mah asma aja ni. Lebih lagi dok pahu watanat tam ni. Kau tanah tam ni kita timbe demo doa. Takut kata oh, rajin maya doa sutong demo ni. Jadi kuat doa. Tak ada kuat, tak ada lemah tapi kita imbe kita istiqomah. Hanya ngajak istiqomah ni. Wa aqimus shalah wa ata zakah. Dia begitu tak zakat. Zakat-zakat ni banyak orang terlupa. Lah ni ada duit di bank 200 ribu. Ha, dulu sikit lah ni mahnya mahal. Abah kita 1718. Lalu negeri lebih pada tu siapa nisok cukup sahau nak keluar lakak ini besar ini istiqomah lakak tu lepas tu wal mufu nabi ahdihim idha ahadu dan tunailah janji mufu nabi ahdihim kita tunai janji tak tunai janji tidak tunai janji janji pun kena buat. Iza ahadu apabila kita berjanji, apabila siapa-siapa berjanji, kena tunaikan janji. Tu hidup hari ye. Ada kala hidup hari ye kita tu, benda lagu ni rasa biasa, duk bahawa dengan demo. Janji-janji. Ayat kerajaan tu baik. Ha, wal mufu nabi adim iza ahadu. Patu wasa birin. Jadi orang apa? Orang sumpah. Tak siapa jadi orang emosi. Masa kita kata emotion. Emosi-emosi ni pongoh. Mudah marah. Terhadap bini kita, terhadap anak kita, terhadap orang mudah marah. Kau ni, nak jadi Pak Ifang kita ni, duduk hari ini istiqomah dengan wasabirin, jadi orang yang sabar. Orang nak ajak tau, sabirin ada. Fil baksa, dalai kesusahan. Susah, sabar. Wadara dalekno mudarak di kita sabar ha wahinal ba's dan juga dalek susah hyper pengkapo ni pore plastik tiga sini sabar dalek masa susah payah sabar le kada mudarak mudarak kena nyakit kena gapo semua apa sabar ha patu masa pore masa susah pore masa gapo tu sabar inilah orang buat kebaikan. Kata bukan kebaikan tu wah besar lalu. Kata hadap jatuh, hadap naik. Pasal ni tu, cara hidup keharian kita tu, itulah istiqomah. Wahainal ba'si, ula'ikal ladina saraku, mereka itulah orang yang benar. Oh ni lah saya ambil kata, ini orang yang berimeh sungguh. Pada waktu, payah nak temu orang berimeh. Ha, payah. Kita hajar diri kita tu menjadi orang bimbing sungguh. Fuktuain. Sebab benda ni, benda tu hajar kita dah. Kita, ulaikan ladina saraku, itu adalah orang yang benar-benar. Orang tu bimbing sungguh. Wa ulaikan humul mutakun, orang ni lah orang yang masuk, orang yang takut pada Tuhan. Takut pada balasan Tuhan, takut pada denda Tuhan, takut dekat Tuhan. Jadi nak ajak tu, ini kebaikan yang kau ajak, ajak ni ni, lain lagi banyak lagi kebaikan-kebaikan. Cuma, menjadi contoh, pada kita buat diri kita tu, duduk di istiqomah. Betul diri kita. Betul apa? Pak Iperangah kita. Ha. Kita ngaji agama ni, dengar ngajak agama, nak buat jadi kita amal soleh. Amal soleh nak buat boleh. Betul Pak Iperangah dulu. Kalau Pak Iperangah tak lucu, Pak Iperangah tak pongoh. Pak Ayah kata malah. Pak Ayah kata kupik. Itu Pak Ayah panggang tu. Tapi ni saikin ni. Orang lima skop macam malah juga orang. Misal. Haa ni. Lepas Pak Ayah panggang tu. Kalau ni lah. Kalau orang kata istiqomah dalam buat kebajikan. Haa. Itu beres. Jadi ayat ini. Ayat baca tadi menjelaskan bahawa kebaikan itu tidak hanya terlihat dari amal yang dilakukan sekali-sekali, buat sekali-sekali. Nyatu, kita tengok nyatu tak? Kita nak tengok ke apa? Tetapi juga dari keberkalaan, berkekalan. Bukan sekali buat, waduh. Tapi nak ipak air kita tu jadi kekas sama. Habis kata, oh, ni penisai lah nak. Ni saya lah. Pen sandal lah nak. Sandal lah. Sandal cuma. Banyak orang kata itu. Kuno pen sandal. Kalau sandal tak cuma. Tapi ni saya tak boleh. Sandal tak boleh. Hani Islam yang ajar ni. Ayah kata, apa ni? Jangan jadi pakai pangan. Pakai pangan ni ambil masuk dari diri. Bagi kita dengar kata, dengar baca kata, dengar ngajar, ambil tu masuk dari diri. Itu nak sekali. Perkataan ini adalah yang orang yang takut pada Allah. Jadi ayat ni kata, menjelaskan bahasa kebaikan itu tidak hanya terlihat, dinampakkan amal yang dilaku sekali-sekali. Buat-buat sekali beradu. Tetapi juga dari berpanjangnya, waktu nak tengok. Sentiasa dalam melaksanakan, dalam buat perintah Tuhan. Kita amal soleh ni, kita duduk berkekalan buat perintah Tuhan. Walaupun dengan amal yang sederhana. Sederhana bukan amal yang besar ke pada. Pak Ifang kita. Keberkekalan istiqomah itu dalam melakukan amal soleh, buat amal soleh itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab apa? Oh, ni kita nak Pak Ifang kita jadi molek kan. Kita mardatillah. Bukan nak orang puji. Kau tu nak tekak imej tu jadi situ tu. Mardatillah. Lalu rasa nak pada nak panggil cari sorok, cari se, cari siang, cari apa. Lalu ni nak tengok orang apa, dia ni juguh, dia ni apa tu. Kau tu duk tipu kita. Apa ni? Kau tu duk tipu. Jari kena sedar situ tu. Kita buat ni kerana mendekat diri, mendapai diri kita ni kepada Allah. Dan menjadikan kita sebagai hamba yang diciptainya. Tu. Orang istiqomah ni. Jadi yang diciptai. Inilah benda oleh lah. Lepas tu yang kedua pula. Sani pertama dah. Yang kedua pula amal yang halu-halu, yang kecil-kecil. Jika dilakukan secara istiqamah, lebih utama. Kau ni yang sakal ini. Amalnya halu-halu tak ni? Hati kita molek, amalnya molek. Tapi berpanjangnya. Kita ambil pada hadis. Kau Nabi SAW. Hadis wajak, Nabi wajak deh. Kau berpanjangnya tak ni? Walaupun halu. Dan Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu a'mali ahabbu ila Allah qala adwamha wa in qalla. Ingat Aisyah cerita kan dan Aisyah hadis ni daripada Aisyah jadi isteri Nabi tu cerita Aisyah dia kata ada orang tanya Nabi, ya Rasulullah, apa pekerjaan yang dikasihi, diceritai oleh Tuhan sungguh? Tuhan cerita sungguh apa, amalan apa? Ayu a'mali ahabu illallah. Amalan apa? Tuhan kena sungguh, Tuhan cinta sungguh. Nabi kata mudah-mudah. Kala ka Rasulullah, adwa muha fa'in kalla. Mu berpanjangi buat halu tapi berpanjangi tuan-tuan talak ayin kola walaupun halu pun apa ni walaupun halu pun benar halu misalnya kita pandai senyum dengan demo pandai buat baik dengan demo benar halu ya tu ayin kola walaupun halu nanti buat hapsa buat lu ngatik banyak gapa banyak hapsa malai tak tidur ngatik besar gapa itu Pak Ifang somau dengan orang. Ngabining buat somau. Tekan ngabining kapal. Kau nak tidur tu ya tak somau. Kecek kasar, kecek kapal. Megoh. Awak ni. Ha ni kita cari we. We nak bentuk Pak Irfan dengan kita. Nabi kata benda halus-halus tapi panjangnya sama. Dia panggil istiqomah. Dia panggil cerita ma sang ti samun dak sandang kita. Tu. Ha halus ya. Ha apa kata ai amal ahabbu ila Allah. Kerja apa saya kasih kali? Dia kata, adua muha wa inkola. Mudah. Adua muha, mumbar panjangnya. Faham tahu ni kan kakak tamakmu tu. Wa inkola, walaupun halus sekalipun. Haa, ni. Lepas tu, pergi pula dah. Jadinya, hadis ini tu menekankan pentingnya. Kita buat tu berpanjangnya. Bukan buat sekali, beradu. Haa, tu. Terkadang kita ni merasa amal yang kita laku, yang kita buat tu tidak terlalu besar. Rasa halu, rasa biasa. Ha? Ataupun tidak begitu penting. Macam pen tu lah ya. Rasa tak penting. Senyum dengan orang tu penting lah Islam. Ha, ni nak ya. Ha. Tapi namun jikanya kita buat dengan niat dan ikhlas. Dan bertersih. Itulah kita niat kata. Habis itu bagi kita kerti agama ni. Benda buat pahala ke apa. Kita niat ikhlas ti. Kita tak ada mari dah benda lain. Tak ada mari kata nak buat orang puji. Lebih walau mari. Buat tu baik. Ha, ni kena ikhlas. Maka Allah akan memberikan balasan yang sangat besar. Ayat baca mula tadi ya. Inilah yang dijadikan amal yang berkekalan. Lebih utama daripada amal yang dibuat sekali-sekaligus tanpa ketekunan. Buat sekali beradu. Apa ni? Ha ni tak boleh. Lepas tu masuk alain hajah tu, hajah tang. Cik sama kita tu, amalan tu, benda halus pun berkekalan benda tu. Ha, dia tiga pula. Ha, istiqamah. Beramal sebagai jalan menuju syurga. Tak apalah waktu nah. Ha, kita pergi dah. Ha, menuju ke syurga ke apa tu semua. Ha, tu kita niat ikhlas hati dan nunggu ya Allah itu balasan yang molek. Ha, lepas tu pula menghindari amal yang berlebih-lebihan dan mengerjakan apa? Dengan istiqamah. Jangan buat melebih-lebih doa malam ni aku nak mengatik ambil pagi sampai cegah, ambil petang sampai cegah. Saya cegah lah. Susah kapa, susah bini rumah, susah kapa. Eh, nak cakap tolong ngatik tak ada. Lu ngatik mata. Ini ajar ni. Haa, ni. Dia panggil menghindari, menjauhkan amal yang lebih-lebih. Nuwab sah aja. Lalu tu tak ada dah. Atau susah payah rumah lah mana payah dah. Ha tu. Habis tu lah dalam beramal ni Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan. Tidak. Buat jadikan doa. Ha, tetapi menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Tidak. Jaga keseimbangan ni we balance. We ada semua dun. Hak dunia dengan akhirat. Bukan kata akhirat tak lewat. Nak gila dunia doa. Tak boleh. Nak pergi akhirat doa. Tinggal rumah. Kuliah ni ada kena-kena. Ah, misal kita kata. Tak boleh. Habis itu kata. Habul amal ilallah. Adwa muha wa inkolla. Yang diceritai oleh Allah. Amalah ialah. Berpanjangnya walaupun halu bukan terbuah besar lalu. Ha, kalau sekala-sekala boleh buat misalnya keluar 3 hari keluar apa saya nak umat dia tanya retina nak tanya perempuan kata lama mana boleh kalau tu lelaki tu baik gepeng rumah tanya lah untuk baik petua atau lepas dapat boleh tak boleh. Tahu dunia ni. Duk rumah tangga dunia. Sedang rumah tu pihak-pihak pergi ke mana. Kalau lepas tu 4 bulan. Boleh. Jangan buat siapa 4 bulan. Itu tak isilah penting. Walau tu baik kepengen sabi, mati masuk serga. Tapi rumah tu susah kan banyak. Ini istiqamah amalnya. Itulah. Perkataan ini benda halu-halu dah. Ahabul amal ilallah adwamuha wa inqallah. Walaupun halu-halu tapi berpanjangnya. Mereka juguh lah dia orang juguh. Macam mana muda? Orang juguh. Pak Ayah juguh. Pak Ayah kena buat ni punya dia juguh. Buat dengan kita takut Tuhan. Buat anak-anak balasnya pada Tuhan. Waktu mari orang jadi orang panggil, saya panggil reng badan cahaya. Orang mukmin reng badan cahaya ialah beriman pada tadi, beriman pada Allah, takut pada Allah dan yakin kata ada balasnya Tuhan. Ha, tu orang beriman. Nak buat baik-baikkan ke apa? Lepas tu pergi laginya istiqamah. Ha? Amalan kebajikan kerana berime, kerana ime membawa ketenangan dan keberkatan. Kita buat perhatian hidup yang ada ni kerana ime kita buat istiqamah ni, bukan kerana benda-benda lain tak. Ha, sana adalah hatinya tenang, keberkatan, buat hati tenang duduk di dunia ni. Apabila kita buat istiqamah mulak, yakin pada benda Tuhan nak buat balasnya, lepas tu hati senang. Lagu mana? Dia wari ayat contoh. Masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamasal habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudaibu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ani upamanya kita nafkah belanja tu keluar tu oleh seseorang itu yang menafkah yang belanja harta dia tu di jalan Allah. Apa maksud jalan Allah? Apa maksud jalan Allah? Jalan Allah nak keredai pada Allah. Itu jalan Allah. Bukan tak widemo tu nak widemo balah ke apa, nak niat ni balah ni ke apa. Ini di jalan Allah. Nak keredai pada Allah adalah serupa dengan sebutir benih. Ini Tuhan misal, benih. Sebutir benih. Benih ke apa, benih padi, benih apa dia. Yang menumbuhkan 7 butir. Kita tanam sebutir, tumbuh 7 butir. Tu Allah Tuhan buat. Hati tenih orang buat pahala ni. Ni. Tanam sebutir, tumbuh 7 butir pahala kita. Pada tiap-tiap butir pula. Tumbuh 7 butir. Tumbuh 100 biji pula. Hati tenang. Hal ni berbuat

Dia tuh karena benda lain. Betul. Allah berkandakan, mengikut Allah kandak, dan Allah maha luah, maha kurnia, hati luah kurnia, lagi maha apa ni, mengetahui. Ini ialah kuasa Allah. Allah kita kena istiqomahlah buat baju kening, baik kening, ini orang ini buat jadi sandan hati kita, cipta kita, jiwa kita tu duduk situ. Yang laginya istiqomah satiasa dalam menghindari dosa. Bukan buat pandai saja. Kau dosa pun nak menghindari, hindari mana jauh. Oh, tak boleh buat ini dosa. Lain ini tamada, risuah tamada. Oh, belah masyarakat kita lah ni. Pondok banyak, ngaji banyak ke apa. Buat pilih-milih obotok ke apa. Biar banyak tu lah ni. Belah. Kecek ha'imeh. Menghindari, menjauhkan masalah dosa. Istiqomah juga. Istiqomah beramal bukannya hanya berkaitan dengan perbuatan kebajikan saja, tetapi juga dengan menjagakan diri jauh daripada dosa. Itu bagi istiqomah juga. Salah satu caranya untuk menjagakan istiqomah ini dalam beramal adalah dengan selalu berusaha menghindarkan dosa. Usaha mikir semua. Usaha-usaha ni, kuatang cahaya kita tak sehat, we ada dosa kita. Atau ikut jadi, wana tu, demo buat, kita buat. Kita buat, kita buat. Selalu berusaha menghindari dosa, jauh dari dosa, dan maksiat, katulah dah. Sebagai umat yang berimeh, kita mesti menjaga diri agar tidak terjerumus, tidak masuk dalam gulungnya itu. Buat-buat dosa tu biasa pakai nak tunggu. Tidak terjerumus masuk ke dalam perbuatan yang dilarangkan oleh Allah. Kita apabila ngaji banyak, nak ni. Bukan pengaji banyak, dia kata alim boleh ngajar, boleh pahala pula. Tapi nak ikhlas. Tapi nak beramal tu, dia panggil dat. Apa? Itu sadar kita tu. Sadar manusia tu. Fatul qaul Allah Subhanahu wa taala di Rasul surah An-Nisa, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhawu anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Ni Allah ayat. Kamu jauhlah. Jika kamu menjauh dosa-dosa besar. Jauh dosa besar ni. Dosa halus tu dah temu semua. Tapi kita ambil semayan yang mulai tu lucu diri dah. Dosa halus pergi temu ketina. Tak tengok di belakang nampak ketina. Dosa halus. Dosa besar apa? Zina. Minum arak. Bunuh orang. Jika kamu menjauh dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarangkan kamu mengerjakannya, kalau hal lagi dosa besar itu, kalau kita jauhkan, duk kelai-kelai dengan benda itu, nasihat kami, saya kata, hapus kesalahan kamu. Saya hapus dah. Kita istiqamah duk jauh daripada dosa besar. Jauh maksudnya, jangan buat. Niat molek kau tak saya buat dosa besar tu. Tu apa dah saya kata ni? Nu kafir engkum sayyiatikum. Apa? Kau salah dia tu. Oh ni tu nak masuk dalam. Ataupun dosa-dosa kamu ada buat dosa besar semua apa ni? Dosa-dosamu yang kecil. Betul ulama ya dosa kecil lah tu apa kru. Kalau saya tak apa tu, kena tombak besar-besar tu. Lepas tu dosa kena penting sangat.
Bukan kata

0: Tembok kita buat dosa besar, lepas tembok kita mari Tuhan hapus mudah-mudah ada. Tapi masuk ulama kata Tuhan dah hapus dosa semaya bayar kita dengan niat kita molek, Tuhan hapus dosa tu bagi dosa halu. Dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Maksud itulah ahli syurga. Kita jauh pada dosa besar. Tak buat dosa besar pun. Tapi dosa-dosa halus dia buat dengan jalan tak khabar tu. Apa ni? Tak khabar dia buat dengan jalan. Hanya dosa mata, dosa kecek peh, dosa kecepe salah, kecepe gapo, kalau salah merita kena minta maaf, minta gapo, tak abah. Tapi apabila kita jauh dosa besar tu, dosa halus ni saya maaf diri. Ni ayat ni. Habis ulama kata, tu hapus dosa halus. Lepas tu Nabi kata pula, kau Nabi sallallahu alaihi wasallam lah dosa ni Nabi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salawatu khams, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanun ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna iza jtanabal kaba'ir. Haa ni, nampak ni Tuhai sangat apung solat kita semayah wajib, lepas tu semayah lima waktu.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul Kitab min Allahil Azizil Hakim.
2: Kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

0: تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
1: Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
1: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
1: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
0: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.

0: Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.

Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan.

Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka.

Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, hamba sahaya, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Kemudian, sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?

dan orang yang membawa kebenaran, Muhammad, dan orang yang membenarkannya. Mereka itulah orang yang bertakwa.

Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.

agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum?

Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal, berserah diri.

Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak, kamu akan mengetahui.

0: Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka.
1: Allah yatawaffa al-anfus hina mautaha wallati lam tamut fi manamihaa

Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti?

0: Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan.
1: Wa idza dzukira Allahu wahdahu

Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira.

Katakanlah, "Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan."

Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan.

Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya, itu adalah ujian. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

0: Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri.
1: Awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.

Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong.

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya.

Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah.

Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa.

Atau agar jangan ada yang berkata, ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik.

Sungguh, sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir.

Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka Jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri?

Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati.

miliknyalah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang yang rugi.

Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Wahai orang-orang yang bodoh.

0: Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Dan tentulah, engkau termasuk orang yang rugi.
1: Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin.
0: Karena itu, hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur.

Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah.

Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang yang kafir dikiring ke neraka jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, neraka, pintu-pintunya dibukakan, dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar, ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir.

Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri.

Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga, dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu. Maka masuklah kamu kekal di dalamnya."

0: Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling ars, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka, hamba-hamba Allah, secara adil. Dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

yang mengampuni dosa dan menerima tobat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya lah semua makhluk kembali.

Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu, janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri.

Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu, aku siksa mereka dengan azab. Maka betapa pedihnya azabku. وكذلك حقت كلمة

Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka.

malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka."

dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh, engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

0: أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh, kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya.

Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?"

yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

0: Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rizki dari langit untukmu. Dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah.
1: Fad'u Allah mukhlishin lahu ad-din walau karihal kafirun.
0: Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.

Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki ars, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat.

Yaitu, pada hari ketika mereka keluar dari kubur, tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkan.